0: NFT dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
0: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami, dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara, di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syarifullah Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik, hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Berikut keterangan dari Dhan Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jamaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Abda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhani menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhani turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Bagi jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu peramasan untuk pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain ibadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suhajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. An Ariska melaporkan selengkapnya. An.
7: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di tanah suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami di sini 3 saja tidak juta saja, belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya KPK itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi, dibuktikan dengan toko di depan Masjid Nabawi itu rata-rata 6 apa itu, jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
13: Pihak asrama haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Markasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Yang terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan. COVID bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

berhasil mengalahkan Partai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Partai Gading berasal dari akselerasi di selain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio

0: dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Yomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah

0: melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
1: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prigar. Untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Halo Bima kami hadirkan hingga pukul 9 pagi hari dan Sukmi menemani aktivitas Anda pagi ini hingga siang nanti pukul 14 siang. Selamat memulai aktivitas pagi Anda yang sudah memulainya dari subuh pagi banget ya. Dan aktivitasnya sudah panjang dan udah ada yang sudah selesai. Dan saatnya pagi ini Anda menikmati sarapan Anda dengan menu favoritnya dan minuman yang kayaknya gak kalah penting untuk memperjuangkan hari. Baik, pria dimanapun Anda berada, Sukmi hadirkan untuk beberapa lagu juga. Dan tadi kita sudah diawali dengan lagu pop Bima dengan judul lagu Bima Bersinar. Dan pagi hari ini Sukmi juga akan hadirkan lagu pop Indonesia menemani aktivitas pagi Anda. Dan tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
0: rri.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan dimanapun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari di pendengar, kita akan hadirkan untuk informasi wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Baik, kita akan hadirkan untuk beberapa informasi yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Informasi yang pertama kami hadirkan untuk wilayah Kota Bima terkait patroli Blue Light Polsek Kelanggudu sasar titik rawan. Pendengar, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, personil Polsek Kelanggudu Polres Bima Kota melaksanakan patroli Blue Light Cipta Kondisi atau CIPKON secara mobile dan dialogis pada Selasa 30 Juni 2026. Patroli menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtipmas di wilayah Desa Karumbu, Desa Rompo, Desa Wawarada, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dengan sasaran masyarakat umum serta para pemuda yang masih beraktivitas pada malam hari. Kapolres Bima Kota AKBP Mupiarto SIK MM melalui K1

Humas Polres Bima Kota Ibda Baik Fitriningsih menjelaskan bahwa kegiatan patroli Blue Light merupakan langkah preventif kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan kriminal. Selain memberikan imbauan Kamtibmas, personel patroli juga melakukan pemantauan terhadap situasi lingkungan dan aktivitas masyarakat guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor maupun gangguan keamanan lainnya. Pendengar, dalam kesempatan tersebut masyarakat juga dihimbau agar tetap meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya tindakan yang mencurigakan maupun potensi yang menimbulkan gangguan Kamtibmas. Berikut demikian untuk informasinya dan kita akan beralih ke informasi lain yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI. Siaran kami Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan informasi-informasi terkini dan terupdate tentunya Anda bisa mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami yang sudah dengan aktivitas pagi Anda. Baik, kita akan lanjutkan dengan informasi lain, pendengar. Informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Dompu, pendengar, terkait PDAM Tirta Rora Dompu makin sehat, siap bidik setoran dividen ke daerah. Pendengar, kondisi perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Rora Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat disebut semakin membaik setelah pergantian manajemen perusahaan daerah, kini dinilai lebih sehat, baik dari sisi administratif, keuangan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pelaksana tugas Direktur PDAM Tirta Rora Dompu, Didi Wahyudi, mengatakan hasil audit terbaru di kantor akuntan publik menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding kondisi sebelumnya. Sebelumnya kondisi PDAM berada pada dalam situasi yang cukup berat, terutama dari sisi penataan administrasi dan pengelolaan keuangan yang dinilai belum tertata dengan baik. Namun setelah dilakukan pembenahan manajemen, kondisi perusahaan kini berangsur pulih. Berdasarkan hasil audit akuntan publik, total ekuitas perusahaan saat ini tercatat sekitar 30 miliar lebih, baik dari aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Didi menegaskan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan perusahaan saat ini berada pada jalur yang sehat. Selain itu, hasil audit juga tidak mencatat adanya kewajiban khusus yang harus segera diperbaiki. Berikut demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan kita akan beralih pendengar ke informasi berikutnya dengan kami hadirkan informasi wilayah Kabupaten Sumbawa, pendengar. Informasi dari Kabupaten Sumbawa terkait Semarak Hut Bayangkara, Polres Sumbawa gelar 1000 baksos, pendengar. Kepolisian Resor Sumbawa menggelar sekitar 1000 kegiatan bakti sosial sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun Hut Bayangkara ke-80 tahun ini. Kegiatan yang melibatkan seluruh jajaran polsek tersebut menjadi wujud komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Sesuai dengan tema Hut Bayangkara tahun ini, yaitu Polri untuk Masyarakat. Kapolres melalui Kasih Humas Polres Sumbawa Ibda Inyoman Deni Anggara Dinata SH mengatakan bakti sosial menjadi agenda utama dalam rangkaian peringatan HUT Bayangkara.
Setiap polsek jajaran ditambah Polres Sumbawa melaksanakan sekitar 50 kegiatan bakti sosial, sehingga total keseluruhan mencapai sekitar 1.000 kegiatan. Selain bakti sosial, Polres Sumbawa juga menggelar bakti religi dengan membersihkan sejumlah tempat ibadah, mulai dari masjid, pura, hingga gereja. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus mempererat hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Pendengar, rangkaian HUT Bhayangkara juga diisi dengan bakti kesehatan berupa kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan stok darah dengan harapan menumbuhkan semangat kemanusiaan di kalangan personil Polri. Pendengar, di internal kepolisian, Polres Sumbawa mengadakan sejumlah perlombaan, diantaranya lomba menembak dan lomba kebersihan mako yang diikuti seluruh polsek jajaran. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus mempererat kebersamaan antar personil. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

Pendengar dimanapun berada, tentu sudah kebersamaan Sukmi di program Halo Bima dengan menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dumpu, dan Kabupaten Sumbawa. Semoga memperbarui informasi Anda. Dan kami ingatkan kembali informasi yang kami hadirkan, Anda bisa lebih lanjut baca di laman berita informasi kami, rri.co.id. Dan masih banyak informasi-informasi lain yang Anda bisa baca di laman rri.co.id. Dan kita akan lanjut di program selanjutnya pada pukul 9 dengan menghadirkan program Kabangi, dan tentunya Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0822 3494 5100.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda. Pagi hari ini kami hadirkan program Kahabangi di ruang dengar Anda. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi mengabarkan kepada kami kondisi terkini dan terupdate, tentunya bisa Anda kabarkan kepada kami, menghubungi kami di 0822-3494-5100. Dan kami akan update juga informasi update cuaca di pagi hari ini. Tetap bersama kami, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

0: ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Baik, kita akan update informasi cuaca di ruang dekat Anda. Kita sudah tersambung dengan Forecaster Onda TV Bima, ada rekan Surya di sana. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Surya. Oke, baik, kita coba lagi pendengar. Ya, silakan rekan Surya, selamat pagi.
1: Halo, halo. Selamat pagi, Kak Sumi. Selamat pagi juga pendengar Kebangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya untuk para pendengar kita ya, rekan Surya. Baik, rekan Surya, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya, rekan Surya.
1: Oke, baik. Saya bisa langsung saja mulai kalau begitu ya.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih Kak Sumi. Kami langsung saja dengan informasi perakiran cuaca di menjelang siang hari ini. Yaitu cerah hingga berawan. Untuk saat ini belum ada potensi untuk terjadi hujan ringan. Kemudian untuk siang menjelang sore hari, pada umumnya wilayah Bima dan juga Dompu diperkirakan berawan. Untuk potensi hujan ringannya sendiri berada di sekitaran wilayah Tambora, wilayah Pekat, kemudian di sekitaran wilayah Donggo dan di sekitaran wilayah Lambitu. Sementara untuk malam hari, untuk perakiran cuacanya yaitu pada umumnya berawan. Untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan yaitu di antaranya wilayah Luwu, wilayah Parado, wilayah Monta, dan juga di sekitaran wilayah Tambora. Kami lanjutkan untuk menu permukaan, dominan bertiup dari arah selatan hingga barat. Untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk kecepatan angin maksimumnya sendiri, di sini terdeteksi dapat mencapai hingga 30 km per jam. Kami lanjutkan untuk suhu udara, diprediksi berkisar di antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar di antara 50 hingga 98%. Dari kondisi parameter suhu ini, kami mengimbau untuk rekan sekalian menjaga kondisi kesehatan dengan perbedaan suhu yang sangat ekstrim untuk yang suhu maksimum dan juga minimumnya, karena memang untuk sekitaran wilayah Bima saat ini kita mungkin sudah merasakan untuk di pagi hari sangat dingin sekali. Kami lanjutkan untuk informasi matahari terbenam di sore hari nanti di pukul 17:58 atau di jam 6 sore kurang 2 menit. Dan untuk besok hari matahari akan terbit kembali di pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir dari ketinggian gelombang terkait dengan adanya peningkatan ketinggian gelombang yang sangat ekstrim dengan ketinggian yang dapat mencapai hingga 4 meter. Untuk itu kami himbau atau memberikan peringatan ini kepada para nelayan dan juga rekan kami para pengguna transportasi laut untuk berhati-hati terhadap potensi ke gelombang tinggi ini, terutama di sekitaran wilayah Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan juga di Samudra Hindia Selatan, wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan juga karena saat ini kita memasuki musim kemarau, kami harap agar rekan-rekan pendengar Kebangi memanfaatkan air dengan bijak untuk mengantisipasi kekeringan yang biasa terjadi, karena memang untuk wilayah Bima sendiri sangat rentan terhadap bencana kekeringan. Kami mau juga agar rekan kami para petani membuka lahan dengan cara membakar hutan dan semak agar dikontrol, terutama di daerah rawan kekeringan karena api berpotensi sangat cepat dalam penyebarannya dan juga sangat berbahaya untuk pemukiman masyarakat di sekitarnya, apalagi untuk kondisi peningkatan terhadap polusi udara di sekitaran wilayah tersebut. Jadi kami himbau agar mengontrol dalam melakukan kegiatan di wilayah pertaniannya. Kemudian kami himbau juga seperti biasa untuk selalu memperhatikan atau mengupdate informasi dari kami setiap harinya, setiap pagi kami selalu mengupdate informasi tersebut ataupun pada saat tertentu saat terjadi beberapa fenomena cuaca tertentu dan atau saat terjadi peringatan dini lainnya, baik itu di Instagram maupun di Facebook dengan nama akun kami yaitu BMKG Bima. Sementara untuk aplikasi resmi kami bisa diunduh secara gratis oleh rekan pendengar Kabangi melalui ponsel kesayangan pendengar Kabangi sekalian dengan aplikasinya yaitu Info BMKG. Baik, untuk itu saja informasi bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Kami kembalikan ke Kak Sukmi di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Surya untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Iya, Kak Sukmi, kami juga pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi kami tadi. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk aktivitas di pagi hari ini. Kami pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kami telah update informasi cuaca bersama Podcaster Onda TV Bima. Ada rekan Surya di sana dan tentunya selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan semoga update informasi cuaca ini menunjang aktivitas Anda. Dan himbauan tadi untuk kita sudah memasuki musim kemarau, jadi jangan buang puntung rokok sembarangan atau sekarang lagi bersihin lahan terus menggunakan metode membakar. Jadi itu harus pantauan, apalagi sekarang nih udah panas, anginnya kencang. Jadi kalau kita tidak bisa mengantisipasinya, lebih baik jangan. Baik, berikan dimanapun Anda berada, untuk update informasi cuaca Anda bisa unduh aplikasi Info BMKG. Dan untuk update informasi pagi hari ini di Info Cuaca, kami update informasinya di laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kami akan update informasi di ruang dengar Anda. Ya, untuk informasi berikut dari wilayah Dompu, informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, terkait jaksa usut dugaan korupsi pengadaan tanah lapangan desa TK Sire Dompu. Pendengar, Kejaksaan Negeri Dompu terus mendalami dugaan korupsi pengadaan tanah lapangan sepak bola desa TK Sire Kecamatan Manggelewa tahun 2024. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari unsur pemerintah desa dan tim pengadaan tanah. Kasih Intelijen Kejari Dompu Dani Curiano Vitawan mengatakan pihaknya telah meminta keterangan dari tim 9, sekretaris desa dan bendahara desa. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait proses pengadaan tanah tersebut. Dani mengatakan pemeriksaan saksi masih terus berjalan. Kepala desa TK Sire juga dipastikan akan dipanggil untuk dimintai keterangan meski jadwal pemeriksaan masih menunggu agenda penyidik. Kasus dugaan korupsi ini bermula dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Dompu. Audit tersebut menemukan potensi kerugian keuangan desa mencapai Rp655.716.340. Sejumlah dugaan penyimpangan ditemukan dalam proses pengadaan tanah, salah satunya terkait status tanah yang masih bersertifikat hak milik dan diketahui masih diagunkan ke bank saat pembayaran dilakukan. Padahal dalam perjanjian awal disebutkan tanah tersebut tidak dalam kondisi diagunkan, namun hingga pembayaran tahap ketiga, status agunan masih tercatat dan baru ditebus setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Selain itu, pendengar, Inspektorat juga menemukan dugaan pembayaran honorarium tim 9 pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan desa nomor 5 tahun 2024 dan peraturan desa nomor 3 tahun 2020.

pembelian tidak lebih dari 300 juta rupiah. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rni.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk program Kabangi di Ruang Dengar Anda. Dan selanjutnya kami akan mendengarkan lagu Indonesia Raya di Ruang Dengar Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
3: Saya sipit.
5: Saya Muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara peringkat dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi untuk kalian semuanya yang cuacanya cukup cerah, wilayah Bima dan sekitarnya cerah banget ya cuacanya ya. Dan birunya langit bersih banget ya. Oke, baik, semangat terus untuk kalian semuanya yang terus beraktivitas di hari Rabu ini ya. Rabu yang cerah pakai banget ya. Kalau Sukmi, warna bajunya hari ini kayak langit biru, asik. Kalau kamu, asik. Yang lagi menikmati sarapan paginya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang pagi-pagi gini udah minum kopi atau tehnya, semangat terus untuk Anda. Baik, kita ke informasi pendengar. Untuk kita biar ya sehat dan percaya diri ya. Jadi untuk anak semuanya, untuk remaja putri juga yang lagi santai, remaja putra juga yang lagi santai, apa sih tipsnya pagi hari ini Kakak Sukmi? Tipsnya adalah memperkenalkan diri. Jadi ada tips untuk memperkenalkan diri dengan percaya diri dan berkesan. Ya, mantap nih. Jadi untuk Anda mungkin lagi posisinya murid baru nih ya, atau mahasiswa baru ya. Jadi perkenalan itu adalah langkah awal ya untuk membangun hubungan yang baik dan kesan pertama yang tak terlupakan. Jadi kesan pertama seringkali menjadi penentu ya, penentu awal dalam membangun hubungan, baik itu lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja maupun pergaulan sehari-hari. Jadi cara memperkenal diri yang tepat akan membuat orang lain lebih mudah mengingat dan merasa nyaman ketika berinteraksi dengan kita. Jadi ada 7 tips perkenalan yang dapat membantu Anda menciptakan kesan pertama yang positif. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti oleh siapa saja yang mendengarnya. Hindari kalimat yang terlalu panjang agar pesan yang disampaikan tidak membingungkan pendengar. Yang kedua, yaitu sampaikan dengan nada bicara yang ramah dan percaya diri, disertai senyum yang tulus saat berbicara. Senyum yang tulus ya, bukan palsu. Jadi sikap seperti ini akan menciptakan suasana hangat dan membuat orang lain merasa dihargai. Yang ketiga, sebutkan nama lengkap dan nama panggilan agar orang lain lebih mudah memanggil dan mengingat identitas Anda. Menyebutkan asal daerah atau latar belakang juga menjadi informasi tambahan yang menarik. Yang keempat, yaitu tambahkan satu hal unik, yaitu hobi atau kebiasaan yang menjadi ciri khas dirimu. Hal ini akan membuat perkenalan lebih hidup dan memudahkan orang lain untuk menemukan topik pembicaraan selanjutnya. Oke, ada udah 7 tipsnya nih. Bagaimana tips yang kelima dan seterusnya? Tahan dulu. Kita ke lagu dulu, Pedegar. Kita punya kali lagu dari 5 Minute dengan judul lagu Teman Biasa.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening, tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle, Desa Pisangrang, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu, di mana ketika itu, akhir tahun 2005, saya kehilangan kaki. Karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu, saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahannya itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita lanjut lagi yuk dengan tips kita untuk memperkenalkan diri dengan percaya diri dan berkesan. Apalagi sekarang lagi penerimaan mahasiswa baru, penerimaan murid baru SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi mungkin Anda pada posisi ini kayaknya perlu penyemangat ya. Apalagi pengingat ada baca teksnya aja itu bisa-bisa aja, tapi prakteknya yang susah ya Kakak Sumi ya. Baik, jadi ada 7 tips perkenalan yang bisa membantu kita ya menciptakan kesan pertama yang positif ya. Yang pertama tadi, gunakan bahasa yang sederhana. Terus yang kedua, sampaikan dengan nada yang ramah dan percaya diri dengan senyum yang tulus ya. Terus yang ketiga, sebutkan nama lengkap dan nama panggilannya. Terus yang keempat, tambahkan satu hal yang unik, bisa menyampaikan hobi atau kebiasaan yang menjadi ciri khas Anda. Yang kelima, yaitu sesuaikan gaya bahasa dari isi perkenalan dengan situasi tempat berlangsungnya acara. Jadi perkenalan untuk acara resmi tentu berbeda dengan perkenalan di lingkungan pertemanan yang santai. Yang keenam, yaitu jangan berbicara terlalu lama. Jadi cukup sampaikan poin-poin penting agar tidak membosankan pendengar. Jadi perkenalan yang ringkas justru lebih mudah melekat di ingatan orang lain. Yang ketujuh, yaitu akhiri dengan kalimat penutup yang sopan dan terbuka, seperti mengucap salam kenal atau harapan yang bisa bekerja sama dengan baik. Dan penutup yang baik akan meninggalkan kesan positifnya dan membuka ruang ya untuk hubungan yang lebih lanjut. Berikut demikian untuk informasi, semoga bisa diterapkan dan semoga bisa menginspirasi Anda semuanya. Baik, kita akan lanjut dengan menghadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda di siang, pagi jelang siang ya. Dari miliknya Mahadewi dengan judul lagu Lakukan Dengan Cinta.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang...
3: Inspirasi terbaik. Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. Kanal Inspirasi.
4: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain, supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
3: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Miliknya ungu, berikan aku cinta, menemani aktivitas Anda pagi jelang siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 10.49 menit. Musik dan informasi kami masih hadirkan menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati santap pagi jelang siang atau lagi menikmati ya cemilan ya, ada yang bawa gorengan nih asik, atau bawa minuman yang manis, mantap banget ya untuk meneruskan hari. Lanjut yuk dengan lagu berikutnya. Kita punya beberapa lagu kembali, ada dari miliknya Samson dengan judul lagu Cinta. Untuk lagu yang kedua ada koleksi lagu dari She dengan judul lagu Aku Tersenyum Lagi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Pendengar dimanapun berada, tuntas sudah kebersama langsung di program informasi dan musik menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini. Pendengar, kita akan lanjut di program selanjutnya. Sukmi masih hadirkan di program Kadiade jam 11 siang hingga jam 12 siang. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa raita. Alak mau kekasuk mi amaraya keke di program kadi hiade terencai dare. Rawa raho nikah kae wati tanggung-tanggung kekasuk mi langsung lalu raho nikah. Bunga odo orum nikah ke jembuta terus. Iya ramai ta kerja sama di program kerja hati ake. Ita doh lo gabung lo pentoh di 0822-3494-5100. Kepatu deh langsung lalo gas lalo. Atau wara cerita lucu ke Kasukmi bunga acara rimpu awin ren. Gitu. Yo kyo lalo Kasukmi. Iya ramai ta ringan sama mena di program kerja hati ake. Rawa bojo. Kakak Sukmi putar sampai jam 12 inai. Nah wancuku langsung lalu putar kakak Sukmi ayam kepernai rau. Yorah rawa bojo ma pertama wa urar judul rahonika. Maka dua kain deh detenda jam buta nih.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Rawa si Wesape. Wah, orang yang sama mena di program Gadihi Ade, Tere Jainere. Iya, rawa orang Tere kakak sungguh ya, mau konek kakak yang gelapa. Ini pitere kapan ya? Ini pitere re, luara kirim kepatu. Waram to kepatu re, atau doho epa wau akak nenek ra mama. Boleh kepatu mencaru ya, Madam Tunti kirim ke RRI. 0822-3494-5100. Rui terho kaso menee. Kacang pemeki di Amaraya Keke di program Kedihi Ade. Kalau Kedihi Ade sama Amaraya Keke. Rawa majudul mau u Amaraya Keke Maira putar wela Rui terho kaso. Terus dari La Fauzi La Bola Fika majudul Ntika. Bunin tikan kemana. Maira teringat sama mena program Kedihi Ade. Terinca inari.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

Peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada. Program Kedihi Ade Terincai Nari Dua buah rawa orang yang sama menata rawa dari la Eka Bima Majodol Mawu Una Ipi Potak Wu Una Marai Akeke dan rawa maka dua kain dari Fauzi Labo Lafika Majodol Mantika ini nanti kapoda Marai Akeke mana eh Ma Batipu Lu di program Kadih Ade Akeke halo teringat sama di RRD Digital Kungarana download mena di HP ta Mari teringat sama wali rawa rawa bojo makalai wali di Ruiter Hokaso di Marai Akeke rawa dari La Leli Majudul Aina Sinci

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Saudara pendengar di warapun Anda berada, Sandi Tewa Upa, program kadihati di program Amarai AKK, Rawa-Rawang Bojo, sampai jam 12 Amarai. Sekitar 7 menit wali, Rawa-Rawang Bojo, Mbuip Kakak Sukmi putar untuk Rawa-Rawang terakhir ya. Kakak Sukmi Madodo Wauta, terima kasih Rui Terhoka sama Oringa sama RRI Bima di program kadihati di Amarai AKK. Kakak Sukmi Madodo Wauta, warasi mencarakan carure ke kampus sama Menata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11.59 menit. Sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
2: Pemain dari Ekuador sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dan mencoba dikelola oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikelola oleh Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Ekuador, mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya, juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Mexico, dihalau lagi kawasan bola.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Ais ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Saudara berikan walaupun Anda berada mana-mana aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini kami hadirkan untuk program Maxi di ruang dengar Anda dan kami akan lanjutkan untuk beberapa lagu pop Indonesia menemani aktivitas siang Anda yang lagi menikmati santap siang atau waktu beristirahat siang Anda berdengar. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12.10 menit pendengar, kami akan pendengarkan juga untuk kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara berikan dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat duhur. Seluruh kru RRI Bima mengucapkan selamat siang dan selamat beristirahat untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap,
3: mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
3: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Bima 91,4 MHz, Pro 1 RRI Bima menemani aktivitas Anda pagi ya. Saudara pendengar, di siang hari ini pendengar kami akan hadirkan untuk informasi di ruang dengar Anda.

Pada siang hari ini kami akan hadirkan siaran tunda kerjasama dengan LKBN Antara bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Dan kali ini akan membahas tentang PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital. Selamat mendengarkan.

0: kerugian bisa sampai 9 triliun gitu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
1: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
0: Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti.
2: Alhamdulillah juga podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
0: Oh ya, terima kasih.
2: Ya. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
0: Kali kedua ya.
2: Kali betul. Kedua sharing di podcast Antara betul. Di 2024 waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
0: Betul.
2: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
0: setelah dua tahun
2: ya gitu dan isu-isu lainnya. Tapi untuk di awal ini. Kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
0: PP Tunas, ya.
2: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
0: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
2: Tunas.
0: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
2: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
0: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
2: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
0: Betul.
2: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
0: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
2: Artinya masih usia anak ya?
0: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
2: Betul.
0: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
2: Belum gitu siap
0: ya.
2: Tadi
0: belum
2: kan
0: siap,
2: ya.
0: Belum siap ya, belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
2: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
0: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
2: bisnis,
0: ya. Bisnis digital, gitu ya. Iklan, dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak. Gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
2: Atau
0: gitu.
2: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
0: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Ya, jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jam ke konten yang nggak biasanya. Gitu loh.
2: Konten, ada anomalinya,
0: ada
2: gitu
0: anomalinya, ya. Anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu kontennya. Ini juga lagi dikembangkan. lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena ex-verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
2: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
0: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
2: di awal gitu
0: di
2: ya.
0: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
2: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau betul, jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
0: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial

0: dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini. Kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu ya, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita. Dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
1: Okay.
0: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service ya, bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
1: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
0: Rencananya akan berupa perpres.
1: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
0: ya,
1: saat ini?
0: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
1: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
0: Betul.
1: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
0: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun, gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya
1: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu.
1: Betul.
0: Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI

0: Okay. Semua yang tadi itu tuh dihimpun, maka namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Yeah. Lalu baru udah diberikan yang namanya link,
1: ya kan?
0: Dari mana source itu diambil. Yeah. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya mesin pencari, sangat membantu.
1: Memudahkan sih
0: memudahkan,
1: sebetulnya.
0: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
1: Tapi untuk tapi sisi lainnya
0: di
1: itu
0: sisi
1: ya,
0: lain, betul, dia memberikan disrupsi.
1: Betul.
0: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media,
1: gitu ya.
0: Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
1: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa mata-mata menyalahkan platform ya karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimis gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning, gitu. Reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan, gitu ya. Oh, hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini salah macam. Ini bagaimana? Nah itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh itu dia kan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
0: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh. Karena dia dia memamah semua data yang ada itu lalu kemudian di reasoning kan ya diproses
1: gitu.
0: Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul,
0: ya,
1: setuju Pak Wamen.
0: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin. Itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih, Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Ya bentuknya apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya, Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya, Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian. Kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya.
0: Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar. Nah, itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
1: dilihat
0: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah, Pak Wamen.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, dan demikian kami telah hadirkan untuk siaran tunda untuk kerjasama RRI dengan antara dengan menghadirkan Women Komdigi yang sudah menghadirkan untuk perbincangan kita di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.
1: Kanwil Kemenkum NTB mendorong pelaku UMKM di Kecamatan Sembalun untuk memperkuat legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual melalui kegiatan sosialisasi yang digelar pada Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelaku UMKM, komunitas tenun, pelaku pariwisata, pengurus koperasi desa, kader PKK dan masyarakat. Camat Sembalun menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki berbagai potensi unggulan seperti tenun, kopi, hasil pertanian, kuliner, dan pariwisata yang perlu diperkuat melalui legalitas usaha serta perlindungan kekayaan intelektual. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menjelaskan legalitas usaha melalui perseroan perorangan dan perlindungan merek ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan, daya saing, dan pengembangan usaha UMKM. Menindaklanjuti aspirasi komunitas tenun terkait 10 motif tenun asli Sembalun, Kanwil Kemenkum NTB akan berkoordinasi melalui bidang kekayaan intelektual untuk menginventarisasi dan mengkaji profesi dan mengkaji potensi pendaftarannya sebagai kekayaan intelektual komunal maupun indikasi geografis. Penghentian sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah mulai berdampak pada dinamika harga pangan di tingkat pasar tradisional. Sejumlah pedagang di Pasar Dasan Agung, Kota Mataram mengaku harga berbagai komoditas mengalami penurunan setelah permintaan dari dapur penyedia MBG berkurang. Salah seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama 35 tahun di Pasar Dasan Agung, Rabiah, mengatakan kondisi pasar kini jauh lebih stabil dibandingkan ketika program MBG masih berjalan aktif. Menurutnya, sejumlah komoditas seperti cabai, buncis, hingga berbagai jenis sayuran mengalami penurunan harga hingga daya beli masyarakat kembali meningkat.
2: Alhamdulillah, semenjak MBG itu tidak ada, harga barang-barang hemat, orang belanja rame. Kalau dulu ada MBG, tidak ada orang belanja, sepi. Sekarang turun harga barang di Bertais juga ada turunnya. Kita senang sudah, kalau sudah berhenti MBG itu dah. Alhamdulillah, harga turun, sembako semua turun.
1: Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura lainnya yang kini kembali berada pada harga normal sehingga masyarakat tidak lagi terbebani ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, para pedagang menyadari bahwa kondisi tersebut bersifat sementara. Mereka memperkirakan harga pangan berpotensi kembali meningkat ketika kegiatan belajar mengajar dimulai dan program MBG kembali berjalan. Selain dampak El Nino, kerusakan jaringan irigasi teknis menjadi salah satu penyebab naiknya harga pangan, terutama beras di Kabupaten Dompu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Maulidin, mengatakan kerusakan irigasi mengakibatkan pasokan air ke lahan pertanian tidak maksimal, sehingga luas tanam padi ikut menurun. Dari total potensi lahan seluas 29.570 hektar, hanya sekitar 29.021 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi. Maulidin menegaskan, pemerintah perlu segera memperbaiki infrastruktur irigasi agar distribusi air ke lahan pertanian kembali optimal.
3: Yang di Hulu ini, mencoba kali itu ada kaitan dengan semakin sedikitnya luas lahan pertanian, yang kedua sarana produksi yang kurang memadai, dan juga kuota budi subsidi. Mungkin mudah bisa kita perjuangkan lagi ke depannya pas kita yang kaitan dengan kuota. Terus infrastruktur irigasi yang sudah tidak baik lah informasi sekarang dari bawah ini.
1: Ya, menambahkan berdasarkan informasi BMKG, penurunan debit air tanah akibat El Nino juga memperburuk kondisi pertanian. Di sisi lain, keterbatasan pupuk bersubsidi membuat sebagian petani memilih menunda masa tanam untuk menghindari resiko gagal panen.

Operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap Rosiana Citradewi, pendaki berusia 22 tahun asal Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, resmi ditutup pada Selasa 30 Juni 2026 lalu, setelah korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Korban yang mengalami cedera pada pergelangan kaki di kawasan Puncak Tembesi, Gunung Rinjani, dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada Selasa dini hari sekitar pukul 1:10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya korban dibawa melalui jalur pendakian menuju Puskesmas Pringgesela untuk mendapatkan penanganan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Kantor SAR Mataram melalui Koordinator Pos SAR Kayangan M. Darwis menyampaikan operasi SAR dinyatakan selesai setelah korban berhasil dievakuasi dengan selamat. Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam proses penyelamatan. Evakuasi berlangsung di medan pegunungan dengan jalur yang cukup menantang. Berkat koordinasi dan kerjasama seluruh unsur, proses penyelamatan berjalan lancar hingga operasi SAR resmi ditutup sesuai prosedur. Upaya memperluas apresiasi masyarakat khususnya generasi muda terhadap musik orkestra, UPTD Taman Budaya NTB menggelar Chamber Pop Festival 2026 di gedung tertutup Taman Budaya NTB pada tanggal 26 sampai 27 Juni 2026 lalu. Festival yang dipresentasikan Pyramid Circle ini menghadirkan pertunjukan musik orkestra dengan pendekatan yang lebih modern sehingga dapat dinikmati berbagai kalangan. Pada hari pertama tampil Shreya String Ensemble, Huma dan Sangga Bumi. Sementara hari kedua menghadirkan Sosial UFO dan Navarin. Kepala UPTD Taman Budaya NTB Lalu Suryadi Mulawarman menyampaikan festival ini menjadi ruang bagi komunitas musik di Pulau Lombok untuk memperkenalkan musik orkestra kepada masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam perkembangan seni. Sementara itu Ketua Dekranasda NTB Sinta Agatia menilai konsep yang dihadirkan mampu mendekatkan musik orkestra kepada generasi muda serta menjadi wadah bagi kreativitas anak muda NTB. Selain pertunjukan musik, Chamber Pop Festival 2026 hadirkan Community Hub dan Pop-Up Market yang melibatkan komunitas kreatif serta pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari penguatan ekosistem seni dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. SMKN 3 Mataram menjadi sekolah menengah kejuruan pertama di Nusa Tenggara Barat yang menggelar pelatihan Daikin Goes to School bertema AC Multi-S Installation. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti 18 guru dari berbagai program keahlian. Pelatihan menghadirkan infrastruktur, maksud kami pelatihan menghadirkan instruktur regional Bali Nusra Daikin. Imade Adi Gunadarma, peserta mendapatkan materi teori sekaligus praktik instalasi AC Multi-S mulai dari pemasakan unit, brazing, vakum, commissioning test, hingga pump down sesuai standar industri. Kepala SMKN 3 Mataram Sulman Haris mengapresiasi kepercayaan Daikin Indonesia yang kembali memilih sekolahnya sebagai lokasi pelatihan. Menurutnya, kerjasama ini semakin memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Melalui pelatihan ini, kompetensi guru diharapkan terus meningkat sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi serta mencetak lulusan yang siap bersaing di industri hafiz. KONI Kota Mataram menyiapkan lebih dari 50 tenaga terapis untuk mendampingi atlet di setiap cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV NTB yang akan berlangsung pada 16 hingga 25 Juli 2026. Koordinator terapis KONI Kota Mataram, Dr. Yadi Imansyah mengatakan, seluruh terapis telah mendapatkan pelatihan penanganan cedera dan pemulihan atlet. Jumlah terapis yang disiapkan disesuaikan dengan jumlah cabang olahraga yang akan bertanding agar setiap cabur mendapatkan pendampingan. Menurut Yadi, kehadiran terapis menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi fisik atlet selama pertandingan. Penanganan yang diberikan pada dasarnya sama di semua cabang olahraga, namun cabur dengan kontak fisik seperti taekwondo dan muay thai memerlukan perhatian lebih.
Sementara pada renang, terapis lebih berfokus pada persiapan sebelum pertandingan, seperti mencegah kram dan membantu meningkatkan kesiapan fisik atlet. Ia juga mengingatkan pentingnya pemanasan sebelum latihan maupun pertandingan untuk mengurangi resiko cedera. Pemanasan dianjurkan dilakukan sekitar 30 hingga 60 menit sebelum bertanding agar otot siap menerima beban aktivitas. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong kolaborasi lintas pihak untuk memperbaiki kualitas data perikanan. KONI Kota Mataram menyiapkan lebih dari 50 tenaga terapis untuk mendampingi atlet di setiap cabang olahraga dan pekan olahraga Provinsi NTB pada 16 hingga 25 Juli 2026. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi menemani aktivitas Anda di siang hari ini dengan kami hadirkan berita Nusa Tenggara Barat. Selamat siang untuk semua yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Pendengar, di siang hari ini menemani aktivitas Anda yang menikmati santap siangnya atau lagi menikmati waktu beristirahat siang Anda. Kami hadirkan informasi wilayah Sumbawa, pendengar, terkait operasional SPPG belum maksimalkan perputaran ekonomi Sumbawa. Pendengar, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sumbawa hingga kini belum memberikan dampak maksimal terhadap perputaran ekonomi daerah. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar SPPG belum beroperasi sehingga pelaku usaha lokal belum sepenuhnya merasakan manfaat programnya. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan belum optimalnya operasional program makan gizi gratis melalui SPPG membuat dampaknya terhadap pergerakan ekonomi daerah belum signifikan. Selain itu, masa libur sekolah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Tentunya juga telah diatur agar setiap SPPG menggandeng sedikitnya 15 pelaku UMKM sebagai pemasok bahan baku. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan usaha lokal dan mengurangi ketergantungan pada pemasok dari luar daerah. Saat ini terdapat sekitar 22 unit SPPG yang telah terbangun di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah optimis ketika lebih banyak SPPG mulai beroperasi, pemerintah terhadap produk lokal seperti sayuran, telur, dan daging ayam akan meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penghentian sementara SPPG selama libur sekolah juga dinilai tidak berdampak terhadap fluktuasi harga, bahkan harga kebutuhan pokok di Sumbawa tetap relatif normal. Demikian untuk informasinya. Selamat siang untuk Anda semuanya dimanapun berada. Semoga aktivitas yang Anda lancar dan waktu beristirahat Anda juga lancar dan bisa memenuhi waktu istirahat beberapa menit untuk beristirahat siang. Berikut kita nikmati untuk beberapa lagu pop Indonesia menemani aktivitas siang Anda. Untuk lagu yang pertama di season terakhir ya di program Maxi Pendengar, kita akan dengarkan koleksi lagu dari miliknya Noah dengan judul lagu Terdalam.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi dari miliknya Shanti. Tak akan habis sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini, dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.48 menit. Sekitar 12 menit ke depan kami akan hadirkan beberapa lagu pop Indonesia menemani aktivitas yang ada hingga pukul 14 siang, dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya yang akan menemani aktivitas yang ada hingga malam nanti. Saatnya Sukmi bertugas akan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program kesayangan kita tentunya pendengar di siang hari. Ada program Pro Dangdut Goyang Keke Asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan dan juga lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita.
1: Kayaknya hubungan kita cukup sampai di sini aja.
2: Kenapa? Kok kamu semua ini hubungan kita baik-baik aja?
1: Ada satu hal yang gak bisa aku jelasin.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

sakitnya tuh di sini di hati. Kalau misalnya Anda pendengar tidak mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital atau tidak menghubungi kami menggunakan tidak menghubungi kami di line JSN di nomor 082234945100. Pokoknya pendengar Wani tunggu ya buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Boleh ya pendengar, Anda langsung saja hubungi kami di line JSN di nomor 082234945100. Dan juga pendengar, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Ini juga akan jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Saya Wani Dukwani masih akan terus menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Sumpah Benang Mas dari Eka Bima Pendengar. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda pendengar di Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan dan juga lagu-lagu dangdut yang bikin Anda bergoyang di siang hari.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel.
1: Waduh, Kun. Sibuk nih. Bis.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, tepat di pukul 15:31 waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: baru datang?
1: Iya, nggak ikut upacara tadi.
2: Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
3: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
2: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow.
1: Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

0: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita mendengar di program Pro dan Good, dan terima kasih sudah mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Dan setelah itu pendengar, kita akan bersua kembali di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah untuk melanjutkan program Tembang Islami. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia. Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Teknik yang melibatkan

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat mengubah strategi pelayanan perizinan, yaitu dengan mendatangi langsung masyarakat untuk mempercepat penerbitan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM. Kepala DPMP TSP Sumbawa Barat, Noto Karyono, mengatakan bahwa program layanan tanpa batas telah menyasar Desa Putotanu. Petugas memfasilitasi penerbitan NIB bagi boatman, pengangkut wisatawan menuju Pulau Kenawa, serta para pedagang di kawasan tersebut. Dalam suatu kegiatan, sebanyak 102 pelaku usaha berhasil memperoleh layanan. Menurut Karyono, pelayanan jemput bola dipilih agar masyarakat tidak perlu datang ke kantor dinas, sehingga aktivitas usaha bisa tetap berjalan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, benar-benar Beranda Cita-Cita hadir untuk Anda di sore hari ini. Di Rabu 1 Juli 2026 di Beranda Cita-Cita Indonesia Cerdas sore hari ini, kami ingin mengajak Anda untuk lebih dekat dengan dunia perkuliahan. Dan tentunya salah satu hal yang terpenting adalah memilih jurusan kuliah yang tepat ya. Memilih jurusan kuliah tentunya pendengar bukan sekedar formalitas mendaftar ke perguruan tinggi ya, melainkan ini merupakan investasi waktu, tenaga, kemudian juga biaya demi masa depan yang tentunya yang diinginkan dari adik-adik yang bersekolah saat ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan, saat ini kita melihat dunia secara luas bergeser secara dinamis ya. Tentunya agar investasi pendidikan untuk anak-anak kita bisa memberikan hasil yang optimal, pemilihan jurusan harus menyelaraskan antara potensi internal diri dan juga realitas kebutuhan di industri yang ada saat ini. Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menentukan jurusan ya. Untuk menemukan titik temu terbaik ya, kita harus mengevaluasi ada 3 pilar penting ya. Minat dan bakat, kemudian kemampuan finansial, serta data, serta tren industri. Untuk analisis potensi diri ya, kita harus mengajarkan atau membimbing anak-anak mengenali apa yang menjadi keinginan atau passion atau kelebihan akademik serta gaya belajar dari anak-anak yang nantinya akan memilih jurusan kuliah. Menjalani kuliah di bidang yang disukai tentunya akan meningkatkan motivasi belajar secara signifikan. Nah, kemudian juga tentang finansial, mendiskusikan anggaran pendidikan ya bersama dengan keluarga secara terbuka. Ini sangat penting karena biaya perkuliahan serta biaya hidup selama perkuliahan akan membutuhkan pengeluaran yang cukup besar. Jadi hal ini harus direncanakan secara matang agar semuanya bisa dilakukan secara baik ya. Kemudian melihat pasar kerja atau riset pasar kerja, memahami arah industri saat ini itu sangat penting ya, karena memilih jurusan dengan daya tahan tinggi terhadap otomatisasi atau kebutuhan yang tinggi terhadap dunia kerja, ini hal yang menjadi ini yang akan menjadi investasi jangka panjang ya. Seperti misalnya melihat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun dunia industri saat ini. Sehingga riset pasar ataupun riset dunia kerja ini menjadi sangat penting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: banda hasta Cita.
1: Ya Bang Ar, saat ini kalau melihat secara global bahwa jurusan kuliah yang paling menjanjikan ya, atau didominasi oleh bidang teknologi komputer atau AI, kemudian keuangan, serta teknik dan kesehatan yang adaptif terhadap otomatisasi industri. Nah, berdasarkan data dari survei rekrutmen perusahaan secara nasional, bahwa lulusan dari sektor keuangan, kemudian juga teknik mekanis, dan ilmu komputer ini menempati urutan teratas yang paling cepat diserap oleh pasar kerja. Ya, memang memilih jurusan kuliah saat ini pendengar memerlukan strategi yang jauh lebih matang dibandingkan dengan tahun-tahun yang silam ya. Karena pesatnya adopsi kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi telah mengubah landscape profesi secara drastis ya. Nah, tentunya agar investasi waktu dan biaya kuliah ini tidak terbuang dengan sia-sia, maka calon mahasiswa wajib melirik bidang studi yang bersifat future proof ya, atau memberikan daya tahan tinggi terhadap disrupsi teknologi serta memang yang dibutuhkan secara global. Arah industri yang bisa dipetakan secara akurat melalui data penyerapan tenaga kerja pendengar, melansir dari tren ketenaga kerjaan makro, berikut beberapa persentase perusahaan yang secara aktif merekrut lulusan baru berdasarkan bidang studinya. Dari bidang keuangan 61,3%, keterampilan yang dicari, analisis risiko, kemudian juga proyeksi investasi dan juga alokasi modal. Dari teknik mesin 61,3%, keterampilan utama yang dicari perencanaan sistem fisik, kemudian otomatisasi mesin dan juga manufaktur. Untuk ilmu komputer dan IT, ini 60% yang di keterampilan yang dibutuhkan, pemrograman, kemudian juga rekayasa kecerdasan buatan serta arsitektur data. Jurusan kuliah lain yang dibutuhkan juga dengan persentase 58,7% adalah akuntansi. Untuk keterampilan yang dicari biasanya berkaitan dengan auditing, kemudian juga perpajakan perusahaan, kepatuhan finansial. Selain jurusan-jurusan tersebut ada administrasi dan manajemen bisnis, kemudian juga teknik elektro, ilmu sistem informasi, logistik, dan rantai pasokan. Ya, untuk teknologi informasi, AI, dan sains data, karena memang pendengar ya, saat ini dunia digerakkan sepenuhnya oleh data. Jadi sektor ini tidak lagi menjadi sektor penunjang, melainkan motor utama dalam penggerak bisnis. Ilmu komputer dan AI, kalau kita melihat pendengarnya bahwa lahirnya teknologi generatif, ini membuat ahli rekayasa kecerdasan buatan menjadi rebutan ya bagi berbagai perusahaan teknologi yang ada saat ini. Demikian pula dengan data science dan cyber security yang mengolah miliaran data menjadi keputusan bisnis serta menjaga keamanan sistem dari serangan cyber. Nah, ini menjadi urgensi yang tinggi ya dari perusahaan-perusahaan modern saat ini. Jadi memang untuk teknologi informasi, kemudian AI dan sains data ini menjadi jurusan yang sangat dibutuhkan saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Branda Asta Cita.
1: Ya, benar, kembali kita di Branda Asta Cita sore hari ini. Selain beberapa jurusan tadi pendengar ya, tentunya sektor finansial dan juga manajemen bisnis ini menjadi jurusan yang menjanjikan. Kalau kita melihat bahwa selama aktivitas ekonomi dunia masih terus berputar, arus kas perputaran ini wajib dikelola secara ketat dan juga baik ya. Jadi jurusan keuangan dan juga akuntansi ini menempati posisi teratas dalam survei rekrutmen karena kecerdasan buatan sendiri ya belum mampu sepenuhnya menggantikan penilaian subjektif manusia dalam hal regulasi keuangan yang rumit, kemudian audit dan juga negosiasi serta investasi strategis. Begitu pula dengan bisnis digital dan juga manajemen. Kedua jurusan ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pemilihan profesi dan juga mengisi posisi krusial yang ada di perusahaan-perusahaan maupun dunia kerja yang tersedia. Rekayasa teknik modern juga menjadi jurusan yang menjanjikan karena peralihan global menuju era industri hijau atau green energy seperti kendaraan listrik, kemudian juga robotika, manufaktur juga ya, ini mendokrak kembali popularitas dari jurusan teknik. Untuk jurusan teknik mesin dan juga elektro menjadi pilar fisik dalam mengoperasikan alat produksi otomatis. Tentunya lulusannya dibekali

0: global yang semakin meningkat memicu lonjakan masif terhadap kebutuhan tenaga perawat profesional dan juga ilmu pangan di kancah internasional. Jadi memang mendengar meskipun data-data tadi ini menunjukkan peluang kerja yang besar bagi adik-adik terutama yang akan memilih jurusan, tetap disarankan untuk menyelaraskan dengan potensi internal diri, melakukan riset kurikulum secara spesifik ya di kampus tujuan, kemudian juga mengikuti tes asesmen kepribadian serta memilih bidang studi yang pastinya memiliki ruang berkembang yang sesuai dengan minat akademik jangka panjang. Itu yang paling penting.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Saya berani mengparakan zona merah, pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di Singaraja Buleleng itu pengguna.
2: Abrasi di Pangabengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hanya

Selamat sore pendengar. BNNK mengakui Buleleng masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai meski peredaran bandar besar mulai menurun. Sementara itu abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrane semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Irna Watikiri.

0: Pendengar, BNNK mengakui Kabupaten Buleleng masih berada pada zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai. Meski demikian, peredaran bandar besar dinilai mulai menurun berkat penindakan dan sinergi lintas instansi.
1: Dari segi pemakai, saya berani mengparakan zona merah pemakai loh.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng mengakui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori zona merah dari sisi pengguna narkotika, meskipun peredaran dan aktivitas bandar besar menunjukkan tren penurunan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menyampaikan bahwa secara umum sindikat besar dan bandar narkotika yang beroperasi di Kabupaten Buleleng mulai berkurang berkat sinergi penindakan antara BNNK dengan Polres Buleleng. Namun jumlah pengguna atau pemakai justru masih tergolong tinggi. Komang Yuda menjelaskan sebagian besar kasus yang terungkap di wilayah Buleleng saat ini didominasi oleh pengguna atau konsumen narkotika, sementara jaringan atau bandar utama berasal dari luar daerah. Ia menegaskan bahwa Buleleng tidak lagi menjadi basis utama bandar besar, melainkan lebih banyak menjadi wilayah peredaran dengan sasaran pengguna.
1: Di sini kalau dibilang zona merah, menurun menjadi zona kuning. Dari segi bandar, dari segi pemakai, saya berani mengparakan zona merah pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di Singaraja Buleleng itu pengguna atas narkotika, penikmat, konsumen. Kalau dibilang cerdas, cerdas gak orang Singaraja Buleleng? Kami kemarin ungkap koordinasi, yang kita dapati adalah kurir bandarnya itu dari luar Buleleng. Korban pengguna narkotika itu sendiri warga masyarakat Buleleng.
2: Ia menambahkan narkotika yang masuk ke Buleleng umumnya dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan secara terus-menerus. Modus tersebut membuat peredaran tetap berlangsung dan menyasar warga lokal sebagai pengguna terakhir. Menurut Komang Yuda, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga diperkuat dengan langkah pencegahan dan sosialisasi secara masif. BNNK Buleleng bersama Polres Buleleng dan Kesbangpol terus melakukan edukasi, penyuluhan, serta pengawasan di berbagai lini untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
1: Sebenarnya sudah mulai berkurang karena kinerjanya kami, Polres Buleleng kami dan Kesbangpol, sosialisasi kencang, bandar udah sedikit, tapi justru malah yang kecil-kecil itu masuk, continue. Ini yang perlu diwaspadai. Peningkatan pengawasan, apa yang kita lakukan? Pengawasan kami itu udah di segala lini. Sosialisasi selalu sudah kita laksanakan, baik dari Polres kita sering jadi pembicara, kami internal punya acara, Kesbangpol jadi pembicara, dari Polres juga ada pembicara, selalu kita laksanakan.
2: Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam upaya pencegahan, termasuk melaporkan indikasi penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Buleleng yang bersih dan aman dari ancaman narkotika. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Jembrane mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrane.
3: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu.
4: Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrana Selasa kemarin. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana, Dr. Salomina Mika Saliyama. Tindakan tegas tersebut menyasar barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana umum yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah terhitung sejak periode Desember 2025 hingga Mei 2026.
3: Semua hal-hal yang kami musnahkan, barang-barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah, berasal dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi Denpasar, dan dari Mahkamah Agung.
4: Dari total 36 perkara yang diselesaikan, komoditas narkotika jenis sabu menjadi sorotan utama karena jumlahnya yang masif dan mengancam masyarakat. Sebanyak 180,54 gram bruto atau setara dengan 164,8 gram neto, sabu dihancurkan bersama barang bukti pendukung lainnya agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Kajari Salomina juga menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti komitmen Korp Adiaksa dalam menegakkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain ratusan gram sabu, pihak Kejari Jemberana melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti juga memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 0,83 gram neto. Turut dihancurkan pula 13 unit telepon genggam dan 6 unit timbangan digital yang kerap digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi transaksi barang haram tersebut.
3: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu 10.000. Tinggal 5.000 dan tadi yang kita blended itu merupakan sampel, termasuk yang 100 gram itu ya. Biasanya itu sampel saja yang dikirim, karena kan sudah disisihkan juga, dimusnahkan. Masih, kalau dalam periode eksekusi, periode yang kita lakukan hari ini, Desember 2025 sampai Juni 2025, ternyata setelah dihitung-hitung, ada peningkatan satu perkara dari tahun-tahun berikutnya, sebelumnya.
4: Secara keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 36 perkara, didominasi oleh kasus narkotika sebanyak 15 perkara, disusul pencurian 9 perkara, karantina 4 perkara, perkara lainnya 3 perkara, serta kesehatan dan perlindungan anak masing-masing 2 perkara, dan kekerasan seksual 1 perkara. Sebanyak 186 buah barang rampasan lainnya juga turut dihancurkan demi memastikan pemulihan keamanan di wilayah Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampung, Desa Pengambengan, Kabupaten Jemberana semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang akibat tergerus ombak sehingga mengancam permukiman warga dan infrastruktur di kawasan pesisir.
5: Memang abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan.
6: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jemberana semakin mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus mengikis garis pantai menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat hingga ditinggalkan penghuninya. Kini bangunan yang masih bertahan di bibir pantai dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambengan hanya kantor pos Angkatan Laut atau pos AL Pengambengan yang telah dipasang beton pemecah ombak. Pembina Indonesia Local Resource Initiative atau ILRI, M. Sauki, mengatakan abrasi terus mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Dalam satu dekade terakhir, hampir 1 km daratan pantai hilang, sehingga jarak pemukiman warga dengan laut semakin dekat dan mengancam jalan rabat beton yang baru dibangun.
5: Jadi beberapa tahun belakangan ini, memang abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Mana akibat abrasi itu, banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hancur, dan saat ini juga abrasi itu juga mengancam aset pemerintah. Ada jalan yang sudah hampir terkena abrasi, kemudian juga pos Angkatan Laut itu juga posisinya sudah berada di tengah itu, yang mungkin tidak lama lagi itu juga akan hancur kena abrasi.
6: Sauki menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, 10 tahun lalu pos AL maupun pemukiman warga masih berada jauh dari bibir pantai. Sedangkan kini posisinya semakin dekat akibat abrasi yang terus berlangsung. Di sekitar lokasi abrasi juga terdapat mercusuar sebagai penanda navigasi nelayan menuju PPN Pengambengan yang akan dikembangkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, termasuk melalui perluasan kawasan pelabuhan.
5: Kemudian juga ada mercusuar, itu juga air sudah masuk ke dalam, jadi tanggul yang dibangun oleh mercusuar itu juga ternyata tidak efektif untuk menghalangi gelombang besar itu. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus mengambil langkah yang tepat ya, bagaimana kemudian bisa mencegah abrasi tersebut gitu, sehingga tidak lagi mengancam aset-aset pemerintah maupun rumah-rumah masyarakat. Nah, abrasi ini kan sebenarnya kalau saya lihat kan ini dampak dari pelabuhan Pengambengan itu kan.
6: Sauki berharap Pengambengan pelabuhan turut diikuti upaya perlindungan kawasan pesisir agar tidak hanya berfokus pada reklamasi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar warga Desa Pengambengan menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional. Tika Utami melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali membukukan omset sebesar 5,95 miliar rupiah hanya dalam 17 hari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
8: Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terus meningkat. Karena kan Kuningan sampun
9: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menyajikan pegelaran seni namun juga berbagai produk kerajinan lokal Bali. Melalui industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 mampu membukukan omset sebesar 5,95 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Iwayan Wiryanate dikonfirmasi RRI mengatakan nilai transaksi yang tercatat selama periode 13 hingga 29 Juni 2026 mencapai 5.950.675.436 rupiah. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
8: Omset kita sudah mencapai 5.950.000.000. Jadi setiap transaksi apapun itu melalui QRIS ataupun tunai, ya masuknya langsung ke aplikasi.
9: Ia mengatakan transaksi tersebut berasal dari 124 pelaku IKM yang mengikuti pameran dalam rangka PKB ke-48. Mereka memasarkan beragam produk unggulan Bali di area pameran Kesiran Nama dan kawasan Arjuna Chandra Taman Budaya Art Center Denpasar, di mana PKB tahun ini berlangsung sejak 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Seluruh peserta merupakan IKM binaan Disperindag Provinsi Bali yang telah memenuhi proses kurasi sebelum memperoleh kesempatan memamerkan dan menjual produknya secara gratis selama pelaksanaan pameran. Dari total peserta sebanyak 29 IKM yang bergerak di bidang tenun, 19 pelaku usaha perhiasan emas dan perak, 43 peserta kategori kerajinan dan produk lainnya, 27 pelaku usaha busana, serta 6 peserta yang memproduksi tas dan aneka produk berbahan kulit. Menurut Wiryanata, tingginya nilai transaksi selama penyelenggaraan PKB menunjukkan produk kerajinan lokal Bali masih memiliki daya tarik yang kuat di pasar. Selain menjadi ajang promosi, festival seni tahunan ini dinilai efektif memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
8: Kurang lebih harapan kita, karena mengingat PKB tahun ini kan berbarengan dengan Hari Raya area besar kita Galungan dan Kuningan ya. Harapan kita minimal sama dengan tahun lalu yang mencapai sekitar 12 miliaran itu. Syukur-syukur artinya harapan kita sebenarnya syukur-syukur bisa melampauinya targetnya seperti itu.
9: Meski demikian, Wiryanata menilai keberhasilan PKB tidak hanya diukur dari besarnya omset. Menurutnya fasilitas stand tanpa biaya sewa serta tingginya jumlah pengunjung memberikan keuntungan sendiri bagi pelaku IKM karena mampu memperluas promosi dan meningkatkan pengenalan produk kepada masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali menutup rangkaian Bulan Bung Karno tahun 2026 yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba.
10: Bulan Bung Karno ke-8 yang mengambil tema Kawiya Atmakerti. Pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.
11: Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menutup rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali Selasa 30 Juni 2026. Sebelum penutupan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang digelar selama Bulan Bung Karno, mulai dari lomba cipta baca puisi, pidato, hingga tari Taruna Jaya tingkat SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Bali menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno ke-8 telah terlaksana dengan baik sesuai agenda. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
10: Pelaksanaan Bulan Bung Karno yang ke-8 tahun 2026 ini sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh agenda kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana dengan baik. Karena itu izinkan saya mewakili pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkolaborasi, memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan bulan Bung Karno yang ke-8 ini dapat terlaksana dengan baik.
11: Sekda Bali juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, ia mengajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan bulan Bung Karno tahun berikutnya.
10: Pada hadirin semua yang tadi menerima penghargaan, saya ucapkan selamat atas prestasinya. Bagi yang belum menerima penghargaan, tinggal berlatih lagi. Karena kita masih akan ketemu di bulan Bung Karno yang ke-9 dan seterusnya.
11: Penutupan bulan Bung Karno ke-8 kemudian ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, Undiksa memperluas akses percepatan studi bagi mahasiswa berprestasi dengan membuka program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 hanya dalam 5 tahun.
12: Untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
2: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menghadirkan program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa berprestasi menyelesaikan jenjang sarjana S1 dan magister S2 hanya dalam waktu 5 tahun. Langkah ini menjadi upaya percepatan kompetensi akademik sekaligus mendorong mahasiswa terus menempuh pendidikan lebih tinggi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Gede Rasbendantes, menjelaskan program Fast Track memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 dalam waktu singkat sesuai dengan regulasi Permen 53 tahun 2023 dan Permen 39 tahun 2025 yang memberi ruang percepatan pembelajaran di perguruan tinggi.
12: Di Permen itu mengizinkan kami untuk melakukan namanya percepatan pembelajaran. Di Undiksa membuka kalau tidak salah 9 track untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
2: Program ini telah berjalan sejak tahun 2021 melalui kerjasama dengan 3 mitra internasional, yakni MCUT Taiwan, La Rochelle University, dan Onje University. Khusus Onje University, program dijalankan melalui skema double degree sehingga mahasiswa bisa memperoleh gelar bersama dari kedua perguruan tinggi. Pihaknya menambahkan percepatan studi ditunjukkan bagi siswa dengan kemampuan di atas rata-rata agar lebih cepat menyandang gelar sarjana dan magister. Ia menekankan pentingnya menjaga mahasiswa tetap terikat hingga menyelesaikan studi S2 sebelum mereka memasuki dunia kerja. Mahasiswa yang ingin mengikuti jalur fast track harus memenuhi sejumlah ketentuan seperti IPK minimal 2,5, tidak ada nilai C ke bawah, dan tidak pernah mengambil cuti. Selama mengikuti jalur percepatan dan masih berstatus mahasiswa sarjana, mereka hanya membayar UKT S1.
12: Pada saat dia mengambil fast track, itu mereka cuma bayar UKT-nya satu, yaitu UKT pada saat dia sarjana, karena mereka belum lulus. Nah, jadi itu kemudahan-kemudahan yang kami berikan pada mereka. Nah, mudah-mudahan dengan percepatan pembelajaran ini, yang pertama, kami berkeinginan semakin banyak anak-anak yang terus meningkatkan kualifikasi akademiknya. Namanya long life education. Saya berharap mereka bisa sampai ke S3 lah.
2: Pihaknya berharap program percepatan ini mendorong mahasiswa terus meningkatkan kualifikasi akademik dan memperkuat budaya long life education di Undiksa sehingga semakin banyak lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan memperkuat kompetensi akademik secara berkesinambungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan selama pertandingan, mulai dari VAR berbasis kecerdasan buatan hingga teknologi offside semi-otomatis. Meski demikian, penerapan teknologi dinilai tetap harus diimbangi dengan integritas wasit agar prinsip fair play dapat terjaga.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
14: Oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
15: Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang sepak bola terbesar dengan jumlah peserta terbanyak, tetapi juga menandai penerapan teknologi yang semakin canggih. FIFA menghadirkan pengembangan Video Assistant Referee atau VAR berbasis kecerdasan buatan, teknologi offset semi otomatis, bola bersensor, hingga visualisasi pemain dalam bentuk avatar 3D untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan selama pertandingan. Pengamat sepak bola asal Jimbaran, Mario Kudus Bano, menilai pemanfaatan teknologi memang menjadi kebutuhan untuk meminimalkan kesalahan wasit. Namun menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diimbangi integritas dan keberanian pengadil lapangan dalam mengambil keputusan.
16: Ya, kalau berbicara masalah teknologi ini, jujur sebenarnya itu agak mengurangi psikologi sebuah pertandingan. Karena kita ibaratkan kalau zaman dulu, ketegangan itu terasa sampai peluit panjang dihidupkan, dimatikan oleh wasit. Tetapi mungkin banyak oknum wasit yang kurang jeli, atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
15: Ia mengakui penggunaan teknologi membuat euforia gol harus tertunda karena menunggu hasil pemeriksaan VAR. Meski demikian, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi untuk memperoleh keputusan yang lebih akurat.
16: Jadi kembali lagi, kita berharap akan di Piala Dunia ini muncul wasit kolina-kolina barulah. Kan begitu kan? Dulu wasit kolina itu yang dari Italia itu kan sangat tegas, tanpa VAR pun tetap bagus gitu loh. Kenapa sekarang hilang gitu loh? Nah ini kembali lagi ke oknum wasit.
15: Menurut Mario, perkembangan teknologi di Piala Dunia juga menjadi pembelajaran penting bagi sepak bola Indonesia agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pertandingan. Namun dia menegaskan, secanggih apapun teknologi yang digunakan, nilai utama dalam sepak bola tetap terletak pada profesionalisme dan integritas wasit dalam menegakkan aturan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
0: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus.
17: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus. Persiapan intensif untuk mengharumkan nama bangsa ini telah dimatangkan selama hampir 1 tahun sejak berakhirnya Porprov 2025. Menjelang 3 bulan sisa waktu pertandingan, fokus utama kini berpusat pada fase dieting ketat, pengawasan nutrisi super disiplin, serta penguatan mental untuk mengelola stres para atlet. Ketua Umum PBFI Buleleng, Imade Widese Pasputra, mengatakan dua atlet yang diutus adalah Komang Gading Darmawan yang bertanding di kelas binaraga 72 kg dan Dewa Putu Ayu dalam kategori Men's Athletic Physique up to 172 cm. Pihaknya menegaskan target dipasang secara bertahap demi meraih hasil yang maksimal.
18: Ada target dalam artian kita inginnya step by step dulu, karena dalam binaraga ini kan istilahnya semua dalam kondisi yang terbaik, karena dalam artian dia nanti akan menunjukkan ototnya semuanya ya Bu ya, jadi mungkin semuanya akan kondisi terbaik, tapi kami target itu yang pertama mungkin nanti ada di bawah penyisian dengan sekian negara, dengan sekian peserta, mungkin dengan puluhan peserta, nanti saya targetkan dulu masuk di mungkin ada, kalau memang ada prejajinya 10 besar atau 15 besar, saya target masuk di sana dulu atlet saya. Nanti kalau memang dia bisa tampilkan yang terbaik di sana, mudah-mudahan bisa tampil di final.
17: Menurut Ketua PBFI Buleleng, Imade Widese Pasputra, strategi sengaja diterapkan secara bertahap demi memastikan kondisi fisik dan mental atlet tetap maksimal hingga mencapai babak final. Selain memburu prestasi di Bangkok, ajang Asia ini juga menjadi pemanasan strategis bagi PBFI Buleleng dalam mewujudkan target besar menjadi juara umum pada Porprov 2027 mendatang. Sementara itu, terkait dengan kesiapan teknis dan fisik atlet di lapangan, head coach atau pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, menjelaskan pengawasan ketat terus dilakukan agar performa otot mencapai kondisi puncak saat hari pertandingan.
19: Progres improve dari otot mereka dari persiapan kemarin itu saya yakin sudah 99%. 1%-nya mental ya.
20: Bukan mental, ini memang mental.
19: Cuma yang mengelola stres. Mengelola stres kan cuma stres ini memang harus. Karena kami dari PBBI Buleleng akan memberikan yang terbaik buat khususnya Buleleng, Bali dan Indonesia.
17: Penjelasan teknis tersebut disampaikan oleh pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, terkait krusial menjaga asupan makanan pada fase akhir menjelang pertandingan. Pihaknya menambahkan bahwa selain kesiapan fisik, manajemen stres menjadi kunci utama untuk menjadi performa puncak pada atlet. Demi kelancaran misi tersebut, pihak pengurus memastikan seluruh dukungan logistik dan suplemen berjalan cepat yang didukung penuh melalui pengelolaan anggaran pembinaan secara terbuka dan transparan bersama pihak KONI Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Arik Ardika melaporkan.
0: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, BNNK mengakui Buleleng masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai, meski peredaran bandar besar mulai menurun. Sementara itu, abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jemberane semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Dari Studio Pro 1 RRI Raja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kesamaan.

Salat Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Kami menemani Anda pendengar sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Mei pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan sebelum azan maghrib di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita Marhamah, surat Al-Hasy ayat 1-4 yang berbunyi.

وقذف في

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar dari qariah kita Marhamah surat Al-Hasy ayat 1-4 yang telah berbunyi. Dan untuk itu pendengar, tepat di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya.

menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar Raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Mencintai dia hanya dia. Waduh, siapa ini? Kalau dianya Allah ya. Teruslah mencintai Allah pendengar. Dan untuk itu saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program Mutiara.

0: sore. Tuntas sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu pendengar, sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal

Pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Mendengar Anda mendengarkan Pulsa RRI Mataram pukul 19:13 menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Kami ketengahkan sebuah informasi dari Kota Mataram. Ya, pendengar, Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Profesor Dr. Haji Masnan Tahir, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam penguatan sistem informasi desa merupakan implementasi nyata dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Pusat Pengabdian Kepala Masyarakat LP2M UIN Mataram, Dr. Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang dapat mendukung pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola data. Selama menjalankan KPP, mahasiswa melakukan pendataan masyarakat, digitalisasi profil desa, pemetaan potensi ekonomi, pelatihan pengelolaan SID, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya data yang valid. Nah, melalui kolaborasi antar perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat, UIN Mataram berharap transformasi digital desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan desa sekaligus mempercepat terwujudnya program zero kemiskinan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
4: Pendengar Pro 1 pukul 19.26 menit, kami ajak Anda untuk sejenak mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Ini kembali kami ketengahkan sebuah informasi dari Bima kali ini. Festival Pesona Dana Mbojo yang digelar pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka Hari Jadi Bima ke-386 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tapi juga menjadi momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui promosi produk-produk unggulan daerah. Festival yang dibuka secara resmi oleh Bupati Bima Adi Mahyudi bersama Wakil Bupati Bima, Dr. Haji Irfan Zubaidi, di halaman kantor Bupati Bima tersebut menghadirkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai wilayah di Kabupaten Bima. Nah, mendengar sejak sore hari hingga malam hari, kawasan festival dipadati oleh masyarakat yang tidak hanya menyaksikan berbagai pertunjukan seni budaya, tapi juga mengunjungi stan-stan UMKM yang menawarkan aneka produk khas Bima. Dan tentunya kegiatan ini, masyarakat bisa memamerkan mulai dari tenun tradisional, kerajinan tangan, makanan olahan, hingga kuliner khas daerah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kehadiran UMKM dalam Festival Pesona Dana Mbojo ini mendengar menjadi bukti bahwa pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi bisa berjalan beriringan. Produk-produk lokal yang ditampilkan tidak hanya memperlihatkan kreativitas masyarakat, tapi juga menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Bima dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Bima Adi Mahyudi dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada sektor infrastruktur, tapi juga didukung oleh penguatan sektor budaya dan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal. Menurutnya, festival budaya seperti Pesona Dana Mbojo menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan produk-produk unggulan masyarakat kepada khalayak yang lebih luas tentunya. Selain meningkatkan pendapatan pelaku usaha, kegiatan ini, pendengar, bisa menjadi media promosi yang mampu menarik minat investor dan juga wisatawan untuk datang ke Kabupaten Bima. Festival Pesona Dana Mbojo tahun ini menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari pertunjukan seni budaya, kemudian kolaborasi musik tradisional, lomba busana tenun khas Bima, hingga lomba laski. Ya, mendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda bisa mengikuti siaran berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Sekaligus saya ingin pamit undur diri, nanti setelah ini ada rekan saya Putri Mentari akan menggantikan saya bertugas hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa tentunya di tugas-tugas saya berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali malam ini pendengar untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.

0: menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.

0: mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
2: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
3: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
2: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
4: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
3: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
6: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Susila Yapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batu bara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
8: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
7: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
9: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi

0: inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
3: Nah, kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan atau merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
2: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
4: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan warga dari Ombudsman.
2: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
5: Saat yang kita ikuti.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
2: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
3: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan, dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada

0: sudah menjadi dan berarti bahwa pemulanya jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, dari Pulalam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih rekan. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di Asrama Haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin mengatakan, proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan.
4: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini, memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: Stretch down the right side of the defense again.

0: Cristina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas happy. Ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see.

0: nadnetati, nadam se na kraju.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama satu setengah tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling

0: ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, malam ini di hari Rabu 1 Juli 2026 kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik mendidik anak dengan kasih sayang dan kebijaksanaan yang disampaikan oleh Dedi Dharma MPD. Selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Saudara pendengar para umat Buddha, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama Pro 1 RRI Mataram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Didi Dharma, akan menyampaikan uraian Dharma dengan tema Mendidik Anak dengan Kasih Sayang dan Kebijaksanaan. Saudara pendengar para umat Buddha, mari kita panjatkan syukur kita karena hari ini kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Buddha. Semoga getaran Dharma senantiasa membawa kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua, khususnya bagi keluarga-keluarga yang ada di provinsi yang kita cintai ini. Saudara pendengar para umat Buddha, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kita ingin mereka sukses, mandiri, dan hidup bahagia. Namun kita juga harus jujur bahwa tantangan mendidik anak di era modern saat ini sungguh luar biasa. Anak-anak kita hari ini tumbuh di tengah gempuran teknologi, informasi tanpa batas melalui gadget, pergaulan yang makin kompleks hingga tekanan akademik yang tinggi. Saudara pendengar, seringkali di tengah situasi ini, kita sebagai orang tua merasa cemas, bingung, atau bahkan kehilangan kesabaran. Ketika anak mulai susah diatur, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita menghadapinya dengan kemarahan, atau justru kita angkat tangan dan membiarkannya? Saudara pendengar, disinilah indahnya ajaran Buddha. Buddha tidak hanya mengajarkan kita bagaimana mencapai pembebasan spiritual, tetapi juga memberikan panduan yang sangat praktis tentang bagaimana membangun pondasi keluarga yang kokoh. Dalam Dharma, mendidik anak diibaratkan seperti merawat sepasang sayap burung. Agar burung itu bisa terbang tinggi, seimbang, dan selamat sampai tujuan, ia membutuhkan dua sayap yang sama kuatnya. Dua sayap itu adalah metta atau cinta kasih dan panya kebijaksanaan. Saudara pendengar, sambil mengiringi uraian Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini, maka marilah kita simak lantunan lagu berikut ini.

dalam seorang ibu atau orang tua kepada anaknya. Hal ini digambarkan dengan sangat indah oleh Sang Buddha dalam Karaniya Metta Sutta, Sutta Nipata. Mata yata niyang putang, ayusa eka putang manurake, ewampi sababutesu, mana sambawaye aparimanang. Artinya, bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya sendiri untuk melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk hidup, hendaknya ia memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Saudara pendengar para umat Buddha, jika terhadap semua makhluk saja kita diminta memancarkan kasih sayang sedalam itu, apalagi terhadap anak kandung yang terlahir di dalam rumah kita sendiri. Wujud nyata dari metta di dalam rumah adalah penerimaan tanpa syarat. Anak-anak perlu tahu dan merasakan bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia bagi mereka. Mereka harus tahu bahwa mereka dicintai bukan karena apa yang berhasil mereka capai, melainkan karena siapa mereka sebagai anak kita. Ketika anak melakukan kesalahan, metta akan melahirkan karuna atau welas asih. Mendidik dengan kasih sayang berarti ketika anak gagal, kita tidak buru-buru menghakimi atau memaki. Kita merangkul mereka dan menggunakan tutur kata yang lembut untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Saudara pendengar yang berbahagia, kasih sayang yang sejati tidaklah cukup. Kasih sayang tanpa arah bisa menyebab kita menjadi orang tua yang memanjakan anak secara berlebihan. Disinilah kita membutuhkan sayap yang kedua, yaitu panya atau kebijaksanaan. Bijaksana dalam mendidik berarti kita memahami hukum sebab akibat atau hukum karma. Orang tua yang bijaksana tahu kapan harus berkata tidak demi kebaikan jangka panjang si anak. Mengenai tanggung jawab mendidik dengan bijaksana, Buddha memberikan panduan yang sangat konkret di dalam Sigalowada Sutta. Beliau bersabda bahwa ada 5 kewajiban timbal balik orang tua kepada anaknya. Papani waranti, kalyane niwese santi, sipang sikapenti, pati rupena darena samyojenti, samaye dayajang iadenti. Artinya, yang pertama mencegah anak melakukan perbuatan buruk. Yang kedua, menganjurkan anak melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, memberikan pendidikan atau keterampilan yang berguna bagi masa depannya. Yang keempat, membimbing mereka menemukan pasangan hidup yang sesuai pada waktunya. Yang kelima, menyerahkan warisan pada waktu yang tepat. Saudara pendengar, para umat Buddha, perhatikan poin yang pertama dan kedua dari Sang Buddha, mencegah perbuatan buruk dan menganjurkan perbuatan baik. Ini adalah esensi dari panya atau kebijaksanaan. Mendidik dengan bijaksana artinya kita tidak sekedar melarang anak tanpa alasan. Kita melatih mereka untuk berpikir kritis dan memahami konsekuensi. Orang tua yang bijaksana tidak akan membiarkan anaknya hanyut dalam kebiasaan buruk.

seperti kecanduan, jet-jet atau malas, hanya karena alasan kasihan kalau dilarang. Menegakkan kedisiplinan dengan cara yang logis dan tenang adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan orang tua. Saudara pendengar para umat Buddha, satu hal yang sering kali kita lupakan sebagai orang tua adalah bahwa anak-anak adalah peniru yang sangat ulung. Dalam Dhammapada ayat 50, Buddha mengingatkan kita untuk kita lebih fokus pada perbuatan diri sendiri sebelum menilai orang lain. Na paresang vilamamani, na paresang katakatang, ata noya ayekeya, katang akan tanica. Artinya, janganlah memperhatikan kesalahan orang lain atau melihat apa yang telah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Saudara pendengar, ayat ini sangat kontekstual dalam pola asuh kita. Kita seringkali menuntut anak kita untuk sabar, tetapi mereka melihat kita sering membentak di rumah. Kita menyuruh mereka pergi ke wihara, tetapi mereka jarang melihat kita sendiri duduk bermeditasi atau membaca parita. Oleh karena itu, jadilah role model atau teladan hidup bagi mereka. Ketika kita mampu menyatukan kasih sayang yang lembut dan kebijaksanaan yang tegas, kita sedang membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga anggun secara moral dan spiritual. Sebagai prinsip dari uraian ini, mari kita menanamkan sikap cinta kasih dan kebijaksanaan kepada anak-anak kita. Semoga uraian Dharma pada kesempatan malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ungkapan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian mimbar Hindu malam ini dengan topik mendidik anak dengan kasih sayang dan kebijaksanaan yang disampaikan oleh Dedi Dharma, MPD. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu baru yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: iya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Nah, besok-besoknya aku kan memang sering tiap arang lagu.
0: Iya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu ya,
1: akhirnya digarap.
0: Oke. Okay. Berapa
1: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh.
1: Gitu kan ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhan dia begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Memang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Singlenya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silahkan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa palu ya?
0: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silahkan. Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Beliau ingin bertanya.
1: Siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya. Gimana gimana?
2: Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Hari. Ya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Itu juga
1: karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rietsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Jomacan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti
2: sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawon di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawon. Siap, terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebentar, saya kebincang sama Bung Andes. Mbak
0: Itanya
3: kemana sih?
0: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Ya, Bung Benny Jo, dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Benny ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya.
1: Iya,
3: 80-an.
1: Iya,
3: betul. Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh saya jadi ini saya
0: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana beda? Pertanyaan kedua.
0: Silakan, pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta pencinta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Denny.
3: Ipat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana Angkel Gazi di Padang,
0: ya?
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya,
0: di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga tuh, di Sanggar Vokalia RRI.
0: Oh.
1: Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Enggak, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi, yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
1: lagu ke label, dibawa,
0: dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
0: dulu. Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: bangga. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Andaikan Kau Miliki. Itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Tini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak, oleh Bang Domi? Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral, terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang
0: Benny, IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia

0: Hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian Gimana diulang lagi pertanyaannya? Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Budang Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap.

0: katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
1: Itu lagunya lagu.
0: Siap. Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Bunda Luis. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
1: itu lagunya apa? Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
0: Iya. Yeah.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku.

0: gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia, di recycle Unisar. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Nah. Oh iya baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di tengah ya. Di
0: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Dan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu. Yeah. Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana, orang tua,
1: keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor lah. Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Akhirnya
0: dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Ya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Oh iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyi siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya Reza. Serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya.
1: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Reza. Udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru lintas. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi, bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan?
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima kita. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan. Loh.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi iya. Dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Connect Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar, atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu.
1: Oh, ya, pasti yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih, Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi, Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fafa.
1: Selamat malam ya, dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksi Mawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias, Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahundata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Mandes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Alen. Bang Domi Alen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Alen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar, iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa, iya, ya, benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai
0: betul
1: mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu pas satu itu, satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Mancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan
1: di situ semua, aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar, nah,
2: aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.

0: kayak itu.
1: Iya benar.
0: Terus modelnya Maudie ya?
1: Maudie Kusnaidi.
0: Iya tuh model aku tuh Maudie masih.
1: Iya betul. Iya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
0: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, walah ceritanya sebelumnya Alin, barulah kita kenal.
0: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Rumi. Jadi dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur semua. Ya.
2: Oke, baik dah. Dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kemana,
2: ke Bogor.
1: Oh, kita Baita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Malam nggak, Kang?
2: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
2: Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
2: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
2: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
2: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, halo.
2: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, ini alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
2: Sudah ada.
0: Sudah.
1: Nah, ini baru. Apa kabar Bang Andi?
3: Alhamdulillah aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya gila bola.
2: Begadang ya.
1: Begadang ya. Jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
0: Malam Bang Andi, salam kenal. Ya,
3: malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu Andaikan Kau Kumiliki. Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
0: Iya. Yeah.
3: Luar biasa gitu.
0: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
2: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalannya juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama celong you
1: and wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
2: Wih, mantap.
1: Bang Andi. Enak-enak nih.
3: Mau nyanyi, kan gak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Gak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting, suara untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat ya. Semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
2: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke, Bang Andi, siap.
2: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di...
1: Oke.
2: Baik.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran
2: kali
1: nih.
2: Coba ya,
1: selamat
2: di Bogor
1: malam,
2: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
2: Nah, nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain, silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana, selamat malam.
4: Hai, Mbak Ita,
1: iya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Allen.
0: Halo juga. Sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
0: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat kita semua.

0: Wajahmu sayang Mbak Ida.
1: Ada
0: Bu Ana bisa aja lo, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana ngapain bisa lo selalu ceria.
1: Iya, silakan.
0: Ke... Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Ale. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Buana.
2: Buatin Oma di Palembang. Mm-hmm. Terus Bang Benijo mana do Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Saik. Terima kasih Mbak Ita ke Kak Ade. Dadah Buana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan
3: Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih, woy, mantap
1: juga. Alhamdulillah sehat, Oma Ana gimana sehat kabar?
0: Oma sehat Oma, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ah,
3: tadi kan udah pernah nyanyi, Oma nyanyi, Pak Andes juga nyanyi dengan
1: betul.
3: Macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh takkan berubah kata
3: Mbak Ita.
0: Iya pastinya dong.
1: Pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang
0: Domi. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alden.
4: Iya malam Oma.
3: Iya.
4: Sehat selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya emang kita dari mana nih asalnya? Pengen tahu gitu. Makanya dengarannya kayaknya kepo ya Bang ya. Dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
0: Boleh dong banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya. Lomba karaoke kelas ya benar-benar.
3: Oma Ana juga nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah ya lalu lah untuk Domi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Kirim-kirim.
0: Monggo silakan Oma.
3: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
0: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: Salam you Bang Andes.
1: Oh itu Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disuruh tahun berapa tuh, Bu?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara.
4: Bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
0: Jadi tadi liriknya di rumah sama.
4: Itu Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak sama. Sama,
0: sama,
4: sama
0: ya. Liriknya. Memang liriknya sama liriknya. Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
0: Ya.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling diciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan dari
0: Mas Domi ya, mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang Indonesia sampai mati loh, Bang.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang
1: bagus. Iya.
0: Sudah ngancur nih.
4: Yang meledak disebut. Yang meledak yang bagus.
1: Betul.
4: Indonesia sampai mati.
0: Judulnya pun juga iya. Bayangin Indonesia sampai mati gitu loh.
1: Saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya,
1: benar. Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuma sekolah ya, Bang. Ya, iya. Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Ya, enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu. Wow.
4: Tahun 79 sama ya Berlin Panjaitan. Bang Yan.
0: Iya.
4: Ada kan
1: Bob? Iya, betul.
0: Berlin yang Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Supriyogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Supriyogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pengi Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album, tadi. Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung direkam.
4: Nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah. Langsung aja record begitu sampai jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Udah 66 nih kan?
0: Nggak, tapi nggak kelihatan banget. Bang Dominya awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
0: Ria Resti.
4: Lagu Ria yang rindu menyiksa di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar gitu.
0: Aku iya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Jadi, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa.
0: Boleh ya, Bang, misalnya nanti kita bisa
4: jodoh,
0: bisa kolab.
1: Iya, yang ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
1: betul.
0: Sampaikan ke Mas
4: Bang. Iya.
1: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya,
0: Mas. masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha Damang, Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh benar ternyata tadi.
1: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andre?
1: Kita enggak dengar suaranya ya.
0: Jadi suara Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baik saya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya macet bang, macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
5: Saya menemuin juga di ruang Ridwan.
0: Akhirnya betul. Ketemu ya Bang ya kita di udara. Kang Hasan monggo silakan. Mangga sama Bang Domial.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dari putar dua kali.
0: Betul dong.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, yeah. Cinta Padamu.
5: Iya. Yeah. Yeah. Diputar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Terus, siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Dari, ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalia di studio 5 lah, saya sempat di studio 4
0: RRI?
4: Iya, studio 5
0: iya,
4: studio
0: 5 Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga
5: sempat saya,
1: iya.
5: Di
1: studio
5: 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, iya. Baik.
5: Alhamdulillah, waktu itu yang olah vokalnya Bang...
4: Yang Berlin ya?
5: Wawan, sama... yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di studio 4 lu ya, ya duluan Bang Domi sih. Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
0: Betul,
5: dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini,
1: silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Weh mantap.
5: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya. Bang Yangson Mas, itu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, ya kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat pembahasan nanti ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Teh Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
6: Backline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Ya.
0: Teh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
6: Mas, Bang kayak ya,
0: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya,
4: Banten ya.
6: Ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
0: Kang Allen, lebih keren Kang Allen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Allen aja lah ya,
1: silakan Teh,
4: seenaknya aja.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alan.
4: Iya. Kumaha Teh?
6: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Iya betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren. Betul teteh. Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Hindu Setengah Mati itu.
4: Buat Ita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi pernah.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya kalau ya.
4: Lagu baru enggak.
0: Iya.
4: Nah, jadi saya lebih memilih
0: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
6: Itu lagu baru ya.
4: Iya.
6: Siap. Okay. Ya tentang kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Yes. Dan mau nanya apa boleh nggak Teteh?
0: Boleh dong Teteh.
6: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong. Juga
1: sudah
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Sampai jumpa Teteh, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Toli
1: ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
1: Mbak Ita,
7: yang cantik, yang manis.
1: Borong ya, borong.
7: Satria, aduh.
1: Siap, iya Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Lagu.
7: Ke Bang Satan ya.
1: Bang
0: Domi Allen.
1: Silakan.
7: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Pendengar memang ini.
7: Bang Domi. Nulis lagu ya.
1: Misalkan
7: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya.
0: Soundtrack itu film aja. Oke siap.
7: Ya khusus untuk Bang Domi Allen. Semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi
0: Oke, Mbak Rianti.
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh sih Mbak Rianti.
7: Stay di ruang rindu malam ini. Khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Rianti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
4: Itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah Priscilla.
0: Iya, jadi pengalaman pribadi
1: dari.
0: Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Dan itu dikasih ini cerita 89.
0: Dari rilis 89.
1: Oh, siap. siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya, saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di era Gen Z. Oh iya Kang.
4: Memati di YouTube banyak. Oh. Sekarang.
0: Oh gitu ya. Sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
4: memati. Yang sekarang.
0: Iya. Ya sudah jawab
1: ada,
0: ya.
1: Ada AI-nya.
0: Juga ya.
1: Wow.
0: Benar. Iya.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan gak karakteran semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kan.
0: Iya. Iya.
4: Banyak.
0: Aku jadi penasaran nantinya ya. Sampai
4: mati yang cover.
0: Iya.
4: Terus yang dikoploin.
0: Iya.
4: Iya banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
1: Tentu ya, tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack
0: film. Iya pernah ya.
4: Jadi Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Centini
1: Indah pada waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
1: Oh.
0: Iya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Ya. Baik, bagi Mbak Ita, kita juga break dulu. Ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444119. Ditunggu.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Ih, musiknya mana nih musiknya?
0: Ini dia
1: musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di second impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Ya siap Bang Domi.
0: Ya.
1: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
0: Silakan. Sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
0: Tahu Bang.
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena.
1: Iya. Yeah.
2: Bukan John Munera.
1: Chris Putuhena.
2: Lupa.
1: Waduh Mas Andes ya, lupa iya. Pisang gorengnya
0: Pak. Siap, lupa ya berarti ya.
1: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang, Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: 3.250.
0: Wow, benar sekali. Betul Bang.
1: Kok bisa ngisi Bang? Kok bisa tahu?
0: Tapi pas banget 3.250.
1: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget.
0: Bener Bang. Satu bener Mbak Ita.
1: Siapkan yang gorengnya nanti ya. Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat, Bang.
1: Urutan keempat.
2: Kau milikku.
0: Hah?
2: Kau milikku.
1: Satu kali lagi, Bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Ya udah, sekali lagi, Bang.
0: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
1: Terakhir ini.
0: Lupa.
1: Aku kayak gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Tambatan.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas Andes.
0: Baik, pertanyaan berikutnya. Baru ini tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, oh,
1: gampang
0: Bang?
1: Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
0: Iya.
1: Kok
0: judulnya itu? Baik, tepat sekali Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dan dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya Bang.
1: Ayo Bang. Bang Domi.
2: 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo
0: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, tiga terjawab. Benar Bang. Agustus 1986. Benar.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Sudah impresi.
0: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai setini.
0: Iya,
1: hampir ribuan loh.
0: Wow,
1: tadi katanya hampir seribu.
0: 60.000 produktif sekali loh Bang Domi.
1: Luar biasa. Baik.
0: Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Kang Firman.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam,
1: Kang Firman.
3: Malam. Aku udah lama nggak gabung di Ruang Rindu.
1: Iya nih, kemana aja, Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, benarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andi.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi.
2: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Tentang Bang, saya salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
1: Betul.
3: Ya. Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama Bang. Dua pertanyaan buat Bang.
2: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
0: Dari
2: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gitu.
3: Boleh salam dulu.
1: Boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Nanti dijawab ya.
0: Nanti dijawab.
1: Oke, udah, ya. Silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh yes.
3: Iya. Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Ya. Yeah.
1: Oke.
3: Salam juga buat Bang Allen dan
0: Kita
3: Purnama Sari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat lo ya. Di usia 66 loh. Tapi
2: saya bangun jam 4.
0: Pagi. Ini hari.
2: Berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia sekian supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu ya. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam, dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu pasti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20
1: menit loh.
0: 20 menit.
2: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
1: Kalau Bendomi itu
2: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
0: 250.
1: 250 itu banyak banget loh.
0: Banyak banget.
2: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
2: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
1: Luar biasa.
2: Baik. File-nya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
1: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
2: Yang translate juga istri. Karena dia yang bisa bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Oke, siap.
0: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dur?
2: Dari Tuhan.
0: Dari Tuhan.
2: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
0: Betul.
2: Lewat otak saya.
1: Mas Domi.
0: Luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon Bang Domi kalau gitu, Mbak Ita ya.
1: Selamat malam Bang Leman.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Berkatuh Bang Leman.
0: Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
2: Halo, salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
0: Silakan.
3: Menelpon saya kutakati di TikTok, mm-hmm. YouTube dan Google.
0: Iya.
3: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, Domi yang kacamata yang ganteng.
0: Gitu. Oh iya.
1: Memang benar, Bang Lema.
3: Ini Bang Ita dan ya. Di YouTube.
0: Betul, YouTube, kita juga ya. Live di YouTube.
3: Ya, live langsung. Hmm.
0: Ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Tamunya Domi Allen, ya. Kita Gulu Indonesia.
0: Betul.
1: Betul.
3: Ini Bang Domi.
2: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang modifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya, iya. Oke, okay, siap Ade. Bang Leman.
0: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Ya, silakan Bang.
3: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung Sapar Suali. Itu Mbak Ita, Bang Ria.
1: Siap.
3: Salam, assalamualaikum.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya. Yang...
0: Nggak ada
2: saya,
0: ya.
2: Saya mengarang lagu mengalir sekali.
0: Hmm.
2: Mau meledak enggak, itu letter right.
0: Okay.
2: Jadi nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak.
0: Iya, iya.
2: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi,
0: betul.
2: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
0: Oke.
1: Okay.
0: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Oh iya. Nah, untuk off-air, untuk off-air. Untuk
0: off-air, off-air undangan-undangan.
2: Penyanyi. Ya, nah, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
0: Sampai sekarang
2: loh. Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Lema.
2: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
0: Oh.
2: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya enggak? Oh, Bee Gees.
2: Bee Gees
1: Beatles gitu. Baik, oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
0: Nah, gitu.
2: Jarang lagu sendiri.
1: Wah, gimana Bang Domi?
2: Kecuali penontonnya tahu.
1: Nah, terus minta lagu request
0: ya. Jadi okay, nyanyi okay. Juga ya Bang Leman ya tentunya yeah. Undangan-undangan masih Bang Domi. Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
3: Selamat malam tadi pun.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya Bang.
0: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
3: Beli.
1: Oh beli, iya oh, lupa beli.
0: Beli Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya. Iya.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
0: beli
1: ya.
0: Govinda.
1: Beli.
3: Semoga sukses.
1: Amin.
3: Semakin berkembang.
0: Amin.
3: Dan pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
1: Amin.
3: Yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
3: Amin. Astung Kari.
1: Astung
0: Kari.
3: RRI Pro 1 Wacana, RRI Singa Raja, dan RRI Denpasar.
1: Yeah.
3: Salam keakraban di darah dari Seliko Pindah di Lampung.
1: Oke.
3: Okay. Semua yang dari seluruh Nusantara merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Govinda.
0: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
0: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Hampir 1000.
0: Hampir 1000 tuh ya.
1: Hampir 1000.
0: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
1: Masuk 1000.
0: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari
1: Tebet. Wah, dari Cibubur ya, dari Tebet. Selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Malam Ciguria.
4: Nama saya yang cantik is the best. Wes,
1: Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
4: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
1: Malam Ciguria. Betul-betul Ciguria.
4: Selamat malam Bang Ande.
0: Malam Cigu.
4: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
0: Iya Cigu.
4: Iya. Bang Ande. Iya. Benar. Mau ke situ loh, Mbak Ita.
1: Lah ayo.
4: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
4: Ya pengen.
1: Siap.
4: Aduh, persiapannya pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas.
2: Domi. Malam.
4: Ganteng, kacamatanya keren. Kapan dia lulus? Yes. Sama juga aku juga nontonnya ngaco lagi nonton.
0: Oh, yeah.
4: Masuk nih,
0: berjuang
4: masuk
0: nih luar
4: jaringan luar biasa. Halo. Beberapa kali katanya datang Bang Domi.
1: Bang Domi, kedua kali.
4: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
4: Ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
0: Betul.
4: Cigu Ipin, begitu lah ceritanya. Benar gak?
0: Iya. Yeah.
4: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pecinta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
4: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan pokoknya sendiri tentang musik itu.
1: Oh, iya.
4: Penciptanya benarkah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
4: Nah,
1: benar.
4: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita
1: sebagai Bang
4: Domi.
1: Siap.
4: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul
4: bilang, okay. Ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang
1: Aisyah. Alhamdulillah.
4: Tanya saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Birunya, Biru.
4: Oh, iya. Adam, kalau nggak salah.
2: Adam.
4: Iya. Wah, apalagi dari Luki Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita. Buat Bang Domi, pokoknya, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik, yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Amin.
4: Ya, pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya
1: ingat
4: ya pendengarnya ya.
1: Wah, Domi. Siap Cigu.
4: Domi dengan Cigu Ria Jakarta ya, nanti ingat itu.
1: Siap,
4: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta presenter yang cantik,
1: dan
4: tamunya apalagi Ita, ketawa mulu itu saja pokoknya.
1: Mantap.
4: Buat kirim salam boleh ya,
0: silakan Cigu.
4: Buat presenter presenter di Pro 1
0: seluruh
4: Nusantara, satu-satu nanti gak kebagian.
0: Iya, betul.
4: Termasuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
0: Yep.
4: Terus, ntar dulu yang keduanya, Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
4: Bapak Widi di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
4: Terima kasih banyak Bang Andes, Bang Ita.
0: Sehat
4: terus ya, salam sehat, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, iya, dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
2: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
0: Iya, udah lebih
2: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya, 250-an.
0: Betul, udah 250-an.
2: Baru 250.
0: Aduh,
2: itu aja.
0: Ada 10 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
2: penyanyi muda. Adam.
1: Iya, penyanyi Gensi dan
2: Glennya. Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
0: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
0: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya,
0: untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912,
0: dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu terus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita berbuah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita.
5: Enak-enak lagunya.
4: Betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi di Bogor. Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Ita. Salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkotong, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama
5: hebat. Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung bener, ya. Betul.
5: Oke, okay. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan?
4: Di

0: dibagikan. Untuk
1: pendengar.
2: Oh, TikToknya ada.
0: Oh, ya. Siap, akunnya mah.
2: Domi Allen.
0: Domi Allen.
2: Terus labelnya juga ada
0: doa, okay. Doa, doa musik alias Domi Allen musik.
1: Oh, Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada bang, channel YouTube-nya.
2: Ya itu.
1: Domi Allen juga.
0: Domi Allen.
2: Doa musik.
1: Oh, doa musik itu. Ya. Oh, siap.
0: Jadi buat pendengar yang pengin mendengarkan ya, atau melihat video-video, ya, klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
1: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik.
2: Oh, kalau gitu. Saya nyanyi juga.
0: Pastinya.
1: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
0: Iya,
1: silakan.
0: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
1: Kita dengarkan. Bang, sore. Pendengar.
0: Lihatlah, lihatlah.
2: Kamu tiga.
0: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
2: Aku satu.
0: Lihatlah.
2: Lihat,
0: gitu. Ya.

0: lama di Biro Bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bersama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru

0: kenapa?
1: Misalnya?
0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Nggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah, nggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Rambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Etah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mas lagi? Hei, otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa, virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Ya, selamat malam pendengar Pusatukan Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari. Dan sesaat lagi pendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Silang Pesta Bola 2026 antara Inggris versus R Demokratik Kongo. Dan pendengar, saya sampaikan sampai di sini juga saya bisa menemani Anda. Tentu saja kami masih akan menemani Anda dengan siaran langsung pesta bola ya. Jadi tetap bersama kami di Pusat Edukasi Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: makan karbo.
1: Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata lah Mbak. Bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
1: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Siapa sih? Lukmantara.
1: Oh, Lukmantara.
0: Lukman tiada tara.
1: Lukman tiada tara dan Bung Duprianto, Alexander.
0: Lukman yang selalu kagetin.
1: Lukman tara, gitu.
0: Itu Lukman kejutan.
1: Padahal. Kamu apa melongo nih?
0: Inggris.
1: Oh,
0: Inggris. Sesuai kampung halaman.
1: Oh iya. Singa ya.
0: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
1: Oma. Opa dari mana?
0: Opa Bojong.
1: Opanya dari Kongo juga deh.
0: Bojong, Opa Bojong kebetulan.
1: Bojong Soang. Baik-baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap melangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Adam Makatmeh dari Yordania, juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1, di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Wanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natalia Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada bagaimana juga Adam Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bisaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Natalia Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan. Coba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris, ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangnya tadi juga pemain dari Inggris namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun terebut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Dan parang ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zede, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi ngesundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masing-pasi, kepada siapa kita berikan, angkat seto sebelah kanan dan Mbemba, balikan lagi ke Bram Pasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas dari penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo, masih Noni Madueke, berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan dari kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Pasti langsung jauh ke depan dari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan, mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari

0: akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan, karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Moridiau. Dari belakang Moridiau sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit, jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Oh, disundul tadi, dituju kepada Ismail Dar, arahkan ke sebelah kanan. Pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Moridiau. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit, dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
1: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal, namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya, sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
0: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal, apakah juga memang sudah berdampak, karena memang dengan 2 gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
1: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapopo Ndiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
0: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
1: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Meridiau yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
2: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan, di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick-off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba melarikan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor 15 tadi, Yaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembali umpan ke belakang kepada Moridiau, penjaga gawang dari Senegal ini alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 25 siap-siap Elhard Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhard Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya, nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu. Kiri justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Castagne, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana. Oh, bagaimana tandukan tadi nomor 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Castagne tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tepat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridiau.

0: yang menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan saja, pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridia, umpan langsung saja tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia. Terjadi duel tadi, namun bola dicocok oleh pemain belakang Belgia. Kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi, dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi. Ada Bara Sampo Koliaye, adalah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi, tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2 kali 45 waktu normal. Kini Senegal coba membangun serangan dari sektor kanan nomor 15, ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah. Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8, ada Kamara, pendek saja ke sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dalam Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate ataupun Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dengan sektor kiri pertahanan Belgia, masih terus merasa mengguling-guling dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mulai. Oh, terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemburu dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia, dan langsung syuting. Oh, bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi nomor punggung 22 Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan passing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih aman lagi nih gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal. Masuki menit ke 108.50, sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Moridia. Sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diego Moreira tadi. Tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke 5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
1: Iya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang, tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola. Joko.
0: Ya, tampaknya Diego Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis, dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius, dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir, nomor punggung 24 di sana sudah melakukan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembalikan kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini, tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan Elhadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dipasir sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal, dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal, sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, dan tidak mau kalah tadi, ada nomor 15, ada Kastanje tadi, langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka, justru kiri cepat, umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusukkan kotak penalti, namun terjadi tadi, bagaimana Kastanje mampu memotong umpan peluang dari Belgia, ataupun Senegal, kini terjadi lagi duel nomor 22, Magrebe shooting, tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Barat tadi, mencoba mengancam gawang dari Porto, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Courtois, tendangan kaki kiri dari Barasapoko Diaye, sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
2: Ya, kali ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain ini Jackson, ataupun Nicolas Jackson, coba di seberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kali ini Raskin dari kanan, seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, yang dituju ada Timothy Castagne, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras, sehingga belum mengancam gawang dari Senegal, kali ini dari sebelah kanan, cepat dilakukan pemain nomor 15 ini di atas, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya, ataupun Ismaila ataupun Jackson, Nicolas Jackson kali ini dari sebelah kanan, coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuknya, masuk ke dalam penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate, sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan, kali ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya itu Senegal, dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri, kita nantikan. Sementara itu 4 pemain, bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diaf kali ini angkat kedua tangan, siapa akan yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya, tapi bola masih bertebangan, kali ini dipetik di udara oleh Moore ataupun Thibaut Courtois, santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri, kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans, Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat perekannya di sebelah kanan, Luke Bakayao, kali ini Luke Bakayao lolos, hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Moridiau, jika memang hasil ini terus bertahan 2-2 maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Amandau Onana, dorong lagi Amandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castagne, tidak mau terburu-buru Timothy Castagne, tarik ke belakang kepada Arthur Tate, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Brandon Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning, kali ini Mitchell ke tengah lagi kepada Raskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang, kali ini geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku, hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Moussa Niakate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa, lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau, Diakate ataupun Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini Nicholas Jackson sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Raskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier kali ini. Masih Meunier ke Raskin kembali, masih tahan sejenak. Umpan ke Onana di tengah. Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luka Bakayoko. Luka Bakayoko mencari kawan. Kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri. Tadi ada Raskin dihadang satu pemain dari kali ini Raskin dari tengah justru kepada Luka Bakayoko mencari kawan. Luka Bakayoko umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensergap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal. Lewat lagi kiri Moreira tadi lolos bermain, masih tendangan ke kanan di mulut gawang tadi. Nampaknya pemain dari tim Belgia Luka Bakayoko yang memang tidak ada penjagaan tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal, Mori Diaw. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dak Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia. Bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia. Beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini. Ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez, apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak. Akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelimit yang terjadi di dalam kotak penalti. Apakah memang foul atau tidak? Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillmans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Taufani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
1: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field karena sempat ada benturan sentuhan. Tillmans dijatuhkan oleh Kamara.
2: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan Guri untuk mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak ada kontak memang dari Kamara terhadap Tillmans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tillmans. Kita nantikan di detik-detik akhir drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Yuri Tillmans dari Belgia. Sangat sengit, bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Taufani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
1: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tillmans. Apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja keputusan sudah diambil oleh wasit.
2: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak. Kita nantikan.
3: Seru.
2: Oh, mic-nya tidak nyala ya. Itu wasit tadi saja.
4: Number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks down.
2: penalti. Sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tielemans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya Bung Taufan ya.
1: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tielemans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
2: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan. Butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan. Bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih Bung Taufani.
1: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang diagumi penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti, jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
2: Kita nantikan, karena memang drama terjadi tadi, banyak, bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi, karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat, sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada perbincangan, bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini, ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan, menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan Lukaku apakah akan menjadi Lukamu bagi Senegal. Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Mori Diaw. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans tampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia ancang-ancang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori, drama terjadi, remontada bagi Belgia, dan akhirnya Bung, di ujung pertandingan Belgia mampu unggul, Bung Tobani.
1: Ya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor Algojo, penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Musen Pi.
2: Dan dengan mental yang kuat, bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal Mori Diaw berlawanan arah, terbang ke sebelah kanan dari Mori Diaw sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini. Berbahaya kali ini. Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri. Umpan kali ini ke Tok Binasi. Beradu tadi Ismail. Dorong lagi para pemain Senegal. Didorong sedikit tadi. Tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kan untuk Senegal dari sebelah kanan. Kali ini cepat dilakukan. Back pass lagi. Kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye. Dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini. Senegal tendangan kaki kiri. Pemain nomor 17, Ope Mater Sar. Sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini. Jauh kali ini tujuh ada Lukaku. Kembali lagi kepada Moreira. Disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi. Bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah. Belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal. Dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi. Dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang. Dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kembali Cisse atau Cis ke kanan lagi. Ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim. Kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal. Umpan Diouf kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini masih di dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit. Namun wasit belum menuhi peluit kali ini. Umpan lagi. Dipotong lagi oleh pemain Senegal. Ditarik tadi oleh Moreira. Sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal. Berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir. Apakah atau tidak kita nantikan kali ini. Akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemain ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola dengan kaki kanan. Diata ke dalam kotak penalti. Di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku kali ini. Masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan. Diata tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi. Geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti. Berbahaya, lolos kali ini. Jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya. Masih Senegal. Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang. Tetapi masih sigap dibaut Kozola menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit, tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira liak-liuk dia, kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba atas di sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri, kali ini masih Ibrahim, Ibrahim Daye, Ibrahim Daye, tolong ke kanan, tolong ayah, tendangan kaki kanan, kembali lagi kepada Senegal. Masih terhadap lagi dan pelanggaran justru handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball. Berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis pendengar. Melne, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan pemain, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri. Pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matarsar bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diatta menghadapi bola. Kiper pun maju bahkan. Maridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17 Pape Matarsar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi. Jauh. Tendangan Pape Matarsar. Jauh dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian telah kita simak ya pertandingan dalam pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 tadi, Belgia melawan Senegal dengan skor 3-2 ya. Pertandingan yang cukup sengit, penuh dramatis, di mana Belgia unggul 3-2 ya melawan Senegal. Tadi Belgia sempat juga tadi ya tendangan penalti oleh Tielemans, kemudian Lukaku juga mencetak gol di menit ke-86 ya. Sementara di Senegal ada Sar di menit ke-51 dan Muhammad di menit ke-24. Kami akan terus menghadirkan pertandingan-pertandingan dalam Piala Dunia 2026 nanti insya Allah di pukul 8 pagi ya. Kami juga akan menghadirkan pertandingan sepak bola untuk Piala Dunia 2026 Amerika Serikat melawan Bosnia. Wah, ini bakal menjadi pertandingan yang seru ya, karena tuan rumah yang akan berlaga di hari ini. Dan mendengar, kami akan lanjutkan untuk terus menemani Anda dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: dengan manis ya untuk hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, untuk mengawali NTB pagi ini kami hadirkan satu informasi. Seperti biasa menghadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca ya untuk wilayah NTB untuk hari ini, hari Kamis 2026 tanggal 2 Juli ya 2026, di mana informasi perakiran cuaca untuk hari ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Kami awali untuk wilayah paling timur di NTB, yaitu Kota Bima. Kota Bima beserta Kabupaten Bima dan Dompu, di mana Kota Bima terpantau udara kabur dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembabannya 59 hingga 96%. Sementara untuk Kabupaten Bima, hari ini terlihat berawan dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban 61 hingga 92%. Sementara untuk Dompu hari ini cerah-cerah saja dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 53 hingga 89%. Kita berpindah ke Sumbawa. Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar hari ini cerah dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban 55 hingga 92%. Baik, kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Dari ujung timur, Lombok Timur, hari ini terpantau kabut atau asap dengan suhu 22 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 65 hingga 88%. Sementara untuk Lombok Tengah hari ini terpantau akan cerah berawan juga dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 53 hingga 90%. Sementara untuk wilayah Lombok Barat, ya Lombok Barat hari ini cerah dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 50 hingga 91%. Sementara untuk Lombok Utara hari ini ada kabut ya atau asap terpantau dan suhunya 22 hingga 25 derajat Celcius. Sementara untuk Kota Mataram terpantau ada udara kabur juga dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 92%. Dan hari ini semoga tetap sehat dan pastikan terus bersama kami ya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 7 waktu Indonesia Tengah seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam warta berita NTB pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langku 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Dapat kita lakukan proses antisipasi dengan upaya-upaya melakukan 3M secara rutin, 3M plus.
2: Sekarang lagi berjalan, dan sekarang dari pemenuhan proses P19 dari kejaksaan. Kita sudah laksanakan ekspos, tinggal kita proses pemenuhannya.
0: Cuaca tidak menentu, Dinas Kesehatan Kota Mataram memperketat antisipasi DBD. Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah masih terus bergulir. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Kamis 2 Juli 2026. Sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue,

0: IBD Puskesmas Gerung Lombok Barat bersama kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk sebagai upaya menghadapi ancaman penyebaran DBD yang meningkat pada musim penghujan. Dian Mukhdar melaporkan.
1: Di mana nyamuk ini menjadi vektor penularan penyakit demam berdarah.
2: Puskesmas Gerung Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan kader Posyandu melaksanakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Kegiatan ini digelar di Dusun Gumise, Desa Giri Tembesi, setelah puskesmas mendapati warga terpapar kasus DBD di wilayah ini. Petugas kesehatan bersama kader Posyandu melakukan pemeriksaan di belasan rumah warga dan menemukan 9 rumah terdapat perkembangbiakan jentik nyamuk. Mereka juga memeriksa tempat penampungan air seperti bak mandi, gentong, dan barang bekas yang beresiko menjadi habitat nyamuk Aedes aegypti. Zulhana menyampaikan pentingnya upaya pencegahan penyakit melalui langkah preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas guna memastikan lingkungan tetap bersih dan bebas dari genangan air.
1: Tujuannya adalah untuk pemberantasan sarang nyamuk, di mana nyamuk ini menjadi vektor penularan penyakit demam berdarah. Ada 13 rumah tangga yang dilihat tadi, dari 13 rumah tangga itu ada 9 rumah tangga yang positif jentiknya.
2: Puskesmas Gerung terus melakukan pemantauan di desa-desa lain untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah di musim penghujan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara mencatat perkembangan positif dalam pengendalian demam berdarah dengue. Jumlah kasus terus menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara hingga akhir Mei tidak ditemukan laporan pasien yang meninggal akibat DBD. Reza Kurnia melaporkan.
3: Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan tren yang menggembirakan pada tahun ini. Selain jumlah penderita yang menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, hingga akhir Mei 2026 juga tidak tercatat adanya korban meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Haji Rasyatun mengatakan, berdasarkan rekapitulasi 8 puskesmas di seluruh wilayah kabupaten, sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 56 kasus DBD. Angka tersebut memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Rasyatun, menurunnya angka kasus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain kondisi musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya genangan air sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk, upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat juga dinilai memberikan hasil yang positif.
4: Banyak kita temukan jentik-jentik nyamuk ini di sekitaran rumah. Contohnya, di tempat-tempat ban, pot bunga, yang tempatnya senang berkembang biak nyamuk Aedes aegypti ini. Biasanya apalagi di perdusunan tuh ada coklat, tempurung kelapa yang tidak dikuburkan. Dan kita ada inovasi kita, jumpa berlian namanya. Itu jumpa berlian itu Jumat pagi bersihkan lingkungan Anda. Setiap Jumat lah, setiap Sabtu atau dua kali seminggu mereka membersihkan lingkungan masing-masing. Pun tidak bergotong royong secara massa, tapi mereka paling tidak sendiri-sendiri di rumah untuk menjaga. Dan kita sudah membuat satu rumah tangga, kepala keluarga, satu kader jumantik.
3: Rasyatun menambahkan, Dinas Kesehatan terus menggencarkan edukasi mengenai bahaya DBD kepada masyarakat, sekaligus memperkuat peran juru pemantau jentik atau jumantik di lingkungan permukiman. Melalui program tersebut, warga didorong untuk rutin memeriksa tempat-tempat penampungan air dan menghilangkan potensi berkembang biaknya jentik nyamuk di sekitar rumah. Keberhasilan menekan angka kasus tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan langkah-langkah pencegahan secara konsisten. Meski demikian, masyarakat diminta tidak lengah. Ia mengingatkan agar upaya pemberantasan sarang nyamuk tetap dilakukan melalui gerakan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat wadah penyimpanan air, mendaur ulang atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta melengkapi dengan berbagai langkah perlindungan lainnya, seperti menggunakan obat anti nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader jumantik, dan masyarakat terus dipertahankan agar tren penurunan kasus DBD di Lombok Lombok Utara dapat berlanjut hingga akhir tahun.
0: Saudara, pola penyebaran serangan DBD di Kabupaten Dompu dalam satu tahun terakhir bergeser. PHBS dan pengendalian alami menjadi kunci terhindar dari serangan nyamuk Aedes aegypti. Mujtahidin melaporkan.
5: Jumlah kasusnya.
6: Memasuki musim pancaroba yang kini melanda sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Kabupaten Dompu, ancaman penyakit DBD kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kabupaten Dompu sendiri memiliki sejarah panjang serangan DBD yang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2005 lalu, daerah ini sempat ditetapkan sebagai wilayah dengan status KLB DBD. Meski dalam 5 tahun terakhir angka kasus cenderung melandai, status KLB hingga kini belum dicabut. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Maria Ulfa menjelaskan, salah satu alasan status KLB belum dicabut adalah karena angka insiden rate atau IR DBD masih berada di atas 14 per 100 ribu penduduk. Maria mengungkapkan pola penyebaran DBD di Dompu kini juga mengalami pergeseran.
5: Jumlah kasusnya, kan kita ada perhitungannya, ada IR-nya berapa. Kalau IR-nya itu masih di atas 14, berarti masih kita dikatakan KLB.
6: Jika sebelumnya serangan banyak terjadi di wilayah endemis lama, kini justru muncul di daerah-daerah baru. Wilayah endemis lama seperti Kelurahan Bali 1 dan Kelurahan Kalijawa di Kecamatan Dompu, Kelurahan Simpasai di Kecamatan Woja, serta Desa Jala di Kecamatan Huu dalam 5 tahun terakhir tercatat 0 kasus. Sebaliknya, wilayah baru seperti Kecamatan Kilo, sebagian wilayah Woja di luar Kelurahan Simpasai, serta Kelurahan Drotangga di Kecamatan Dompu justru menjadi daerah dengan angka serangan tertinggi sepanjang tahun 2025 lalu. Sementara Kecamatan Pekat yang selama puluhan tahun dikenal sebagai daerah endemis malaria, dalam 10 tahun terakhir justru berhasil mencatat 0 kasus. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu model penanganan yang kini ingin diterapkan untuk pengendalian DBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu kini mulai menjalin koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengadopsi metode pengendalian alami seperti yang berhasil diterapkan pada penanganan malaria dan DBD tahun 2005 sampai tahun 2007. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menebar ikan air tawar di lagun-lagun maupun genangan air milik warga. Pemanfaatan ikan tersebut dinilai efektif sebagai pengendali alami jentik nyamuk Aedes aegypti tanpa harus bergantung pada fogging maupun penggunaan bahan kimia. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Penyakit yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perubahan musim maupun hewan pembawa penyakit seringkali menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat berpendapat bahwa kesadaran diri merupakan benteng pertahanan kesehatan yang paling efektif untuk mencegah munculnya penyakit tersebut. Berikut pendapat masyarakat.
7: Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Haidar Zaki, bisa dipanggil Haidar. Saya asli dari Labuapi, bagi Polak. Kalau menurut saya sebenarnya dari dulu kan solusinya udah jelas, cuman dilakuin apa enggak itu jadi masalah. Mulai dari kebersihan dalam rumah, kayak misal hal sesimpel bak mandi yang gak ditutup, itu kan bisa berpengaruh. Cuci-cucian yang dibiarin terbengkalai gitu, terus got-got yang udah kotor, sebanyak kan gitu-gitu aja masalahnya. Cuman emang yang menurut saya masalah terbesar itu di masyarakatnya sendiri punya kesadaran apa enggak buat membersihkan gitu aja, membersihkan. Kalau dari pemerintahnya sendiri mungkin ya, mungkin bisa dilakukan pengawasan lebih ketat terhadap SDM-nya. Ya, karena kan kalau dari permasalahannya kan sudah ketemu dari dulu. Cuman dari apa kebiasaan hidup aja kan. Gitu aja masalahnya. Sisanya masyarakatnya aja mau benar-benar membersihkan apa enggak gitu aja.
8: Kenalkan, saya Tari dari Gunung Sari. Untuk DBD sendiri kan seperti di rumah saya itu bisa dibilang padat penduduk. Nah, mungkin kita antisipasinya dari dalam rumah dulu, karena kalau kita langsung meluas kan nggak bisa dari kesadaran kita, misal dari pembuangan sampah kita, nggak usah berserakan karena kan itu salah satu pemicu nyamuk berdatangan. Selain itu sama ini, karena kan sering hujan juga belakangan ini. Nah, itu air tampungan hujan mungkin lebih diperhatikan, mungkin bisa dibuang, kan bahaya juga untuk anak-anak. Mungkin dari pemerintah perlu adanya perhatian ke warga dalam hal apa sih, kayak penguapan di rumah itu loh, saya kurang tahu namanya. Iya, mungkin bisa dibantu memfasilitasi warga untuk berapa bulan sekali dilakukan penguapan. Kadang kita sudah mencegah, namun ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan kan.
9: Nama saya Muhammad Hapsil, asli Senggigi. Kalau menurut saya sendiri, tentunya masyarakat harus terus menjaga kebersihan lingkungan ya. Sebagaimana yang kita tahu, Nyamuk tersebut kan berasal dari lingkungan yang kotor, terutama dari sampah, apalagi sampah yang sudah lama tidak dibuang, sampah yang ada air gitu. Di situ kan nanti dari air-air yang tergenang itu, jentik-jentik itu lahir gitu, bisa dibilang. Dari situ kan penyakitnya bisa tercemar. Seperti contohnya kan tadi demam berdarah. Bukan cuma itu saja sih, dengan lingkungan yang kotor juga merusak pemandangan dan menimbulkan banyak bencana seperti banjir tentunya. Lalu bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sampah tersebut juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
0: Cuaca yang kurang bersahabat akhir-akhir ini menjadi atensi Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam upaya memaksimalkan antisipasi munculnya penyakit lingkungan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Meski angka kasus demam berdarah di Kota Mataram cenderung melandai, namun langkah antisipasi tetap dimaksimalkan melalui berbagai cara. Dan berikut kita dengarkan wawancara singkat Fatmawati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emirat Isbihan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Bapak Dr. Haji Emirat Isbihan.
11: Pagi, maaf.
10: Ya, kalau kita melihat sekarang kan cuaca tidak menentu nih. Yang dikhawatirkan masyarakat adalah adanya penyakit lingkungan seperti nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah maupun juga malaria. Apa langkah antisipasi kita sebagai wilayah atau ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat?
11: Baik, terima kasih Bapak Fatma dan para pendengar RRI dimanapun berada. Yang pertama terkait dengan isu perubahan cuaca ini, tentunya ini menjadi atensi kita bersama. Pertama adalah bisa menyebabkan berbagai macam kondisi kesehatan fisik kita. Ya, tidak hanya berkaitan dengan lingkungan tetapi fisik pribadi pun. Ya, entah itu misalnya cuaca yang ekstrim panasnya, maka membutuhkan kita untuk melakukan upaya rehidrasi secara rutin. Kemudian istirahat yang cukup tentunya, makan minum yang bergizi. Nah, yang terkait dengan lingkungan ini yang paling penting juga. Karena itu bisa berdampak, misalnya tadi masalah lingkungan adanya genangan air yang menyebabkan adanya nyamuk. Dan saya clearkan dulu sedikit untuk malaria, alhamdulillah Kota Mataram ini jauh lah dari status endemisnya ya. Yang kita menjadi potensi ini adalah demam berdarah. Demam berdarah ini pun sebenarnya dapat kita lakukan proses antisipasi dengan upaya-upaya melakukan 3M secara rutin, 3M plus. Kalau kita sudah menyehatkan lingkungan secara rutin, insya Allah tidak menjadi potensi yang terlalu besar. Ya, makanya diperlukan di sini peran serta dan keaktifan seluruh masyarakat. Tidak hanya individu, tetapi lingkungan sekitarnya juga. Karena sebagaimana kita ketahui, sebenarnya nyamuk ini kan penyebarannya sampai dengan 100 meter. Maka itu bisa menyebabkan risiko terhadap lingkungan-lingkungan yang lain. Maka kami mendorong masyarakat untuk secara kolektif untuk bekerja sama melakukan upaya-upaya pembersihan lingkungannya.
10: Langkah apa yang dilakukan masyarakat ketika misalnya menemukan tetangga atau mungkin keluarga yang mendapati sakit demam misalnya seperti itu Pak?
11: Ya, jadi mekanisme yang berjalan selama ini kan mekanisme pelaporan kita sudah berjalan baik melalui kepala lingkungan maupun puskesmas setempat, termasuk juga pemanfaatan kader-kader. Saya pikir sampai sejauh ini kader kita sangat aktif melaporkan kejadian-kejadian, termasuk juga melaporkan kejadian demam berdarah. Jadi silakan masyarakat untuk melakukan komunikasi dengan petugas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Ada pustu, ada posyandu, ada kader, kemudian ada puskesmas juga. Dan kalau perlu silakan ke dinas kesehatan juga, tidak masalah.
10: Kalau umpang fasilitas kita sendiri di paskes awal di puskesmas ini sendiri seperti apa Pak penanganan DBD sendiri?
11: Ya, sampai sejauh ini tentunya sarana prasarana yang kita miliki itu juga sudah cukup mumpuni, sudah cukup baik sekali. Pertama di tingkat puskesmas sendiri kita mempunyai pemeriksaan NS1 untuk mengecek positif atau tidaknya seorang pasien dalam 3 hari pertama ya sejak demam itu sudah bisa terdeteksi dengan cepat. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai kader-kader di posyandu dan pustu yang ada di sana yang aktif melakukan kegiatan. Dan posyandu kita termasuk adalah posyandu dengan 6 pilar yang saat ini layanan-layanan lain selain sektor kesehatan itu masuk semua di situ. Dan layanan kesehatan itu tidak hanya mencakup penanganan terhadap bayi, ibu hamil, tapi sekarang ini untuk seluruh pelayanan masyarakat juga termasuk lansia dan usia produktif. Jadi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan juga dilayani di situ, sehingga sebenarnya untuk saat ini tadi akses komunikasi sudah bagus, termasuk juga sarana-sarana yang kita miliki, termasuk juga tentunya upaya penanganan tingkat lanjut. Kita punya rumah sakit ini 16 rumah sakit ini boleh dimanfaatkan untuk semua kasus. Ya silahkan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jangan hanya mengharapkan rumah sakit milik pemerintah, tapi juga swasta. Jadi itu adalah sumber daya yang kita miliki di Kota Mataram ini.
10: Kalau untuk data kasus DBD sendiri di kita berapa Pak Kadis?
11: Nanti kami cek angka pastinya, ya. Yang jelas dari laporan yang saya terima, trennya tidak ada peningkatan yang signifikan dan itu cenderung relatif stabil, bahkan menurun.
10: Kalau untuk kelurahan-kelurahan yang mungkin zona merah atau zona kuning?
11: Ya, kita tidak menetapkan zona merah atau zona kuning untuk saat ini karena memang statusnya hampir landai semua, ya. Tetapi kita mewaspadai terhadap daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong penyebaran. Karena memang terkait dengan aktivitas masyarakat juga, ya, di situ seperti Getap, ya Cakranegara juga di situ banyak, karena memang banyak pertokoan, kemudian mungkin sampah-sampahnya juga ada yang posisi-posisi tertentu yang mungkin menyebabkan penularan DBD ini.
10: Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kepala Dinas. Selamat pagi.
11: Terima kasih Bu Fatma.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
0: Kita beralih ke berita lainnya, penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah masih terus bergulir. Hingga kini penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lombok Tengah masih menunggu hasil audit dari inspektorat yang akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut. Mayak Tarifa melaporkan.
12: Audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut.
13: Polres Lombok Tengah memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebante masih terus berlanjut. Saat ini penyidik Satreskrim masih menunggu hasil audit dari inspektorat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahian mengatakan, proses penanganan perkara korupsi memang membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan sanksi hingga perhitungan kerugian negara. Karena itu penyidik tidak bisa berburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.
12: Sekarang lagi berjalan dan sekarang dari pemenuhan proses P19 dari kejaksaan. Kita sudah laksanakan ekspos, tinggal kita proses pemenuhannya. Ada beberapa upaya pemeriksaan dan audit yang harus kami laksanakan. Itu yang sedang kita proses dalam penanganan kasus korupsi juga adalah perhitungan kerugian negara. Sementara kan yang berwenang melaksanakan itu BPKP atau BPK. Penanganannya ini kan dalam pelaksanaan audit atau perhitungan kerugian negara ini kita harus mengikuti antrian karena satu kantor melaksanakan untuk satu provinsi NTB, baik dari Polda maupun dari Kejaksaan.
13: Selain kasus Bilebante, Satreskrim Polres Lombok Tengah juga masih menangani perkara dugaan korupsi lain yang telah naik ke tahap penyidikan. Berkas perkara tersebut pun telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, namun masih harus dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa sebelum dapat dinyatakan lengkap. Ia pun menegaskan lamanya penanganan perkara korupsi bukan disebabkan rendahnya kinerja penyidik, melainkan karena setiap perkara harus memenuhi seluruh prosedur hukum, termasuk proses audit kerugian negara yang menjadi syarat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
12: Yang Bilebante kan sudah kita laksanakan audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut. Tinggal menunggu jawaban dari inspektorat. Jumlahnya harus saya ambil datanya karena kami tidak akan tidak hafal karena dalam perkara korupsi kan jumlah saksi lebih dari 10, bukan ya, perkara pidana umum. Nanti kalau saya sampaikan statement yang salah, nanti ini jadi jurisprudensi, saya jadi tidak profesional, lebih bagus saya melihat prosesnya, baru saya sampaikan.
13: Dijelaskan lebih lanjut bahwa audit menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyidik dapat menentukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya hasil audit akan menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.
0: Saudara, rencana pengoperasian pesawat amfibi atau seaplane di Bendungan Batu Jaya Lombok Tengah belum bisa berjalan sesuai target awal. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menyelesaikan sejumlah perizinan sebelum layanan transportasi wisata tersebut resmi beroperasi. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Malah kan kemarin targetnya akhir tahun, tapi mudah-mudahan lah 17 Agustus bisa.
15: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan operasional pesawat amfibi atau seaplane di Bendungan Batu Jaya Kabupaten Lombok Tengah dapat dimulai Agustus 2026. Sebelumnya, layanan transportasi udara berbasis air itu direncanakan beroperasi pada Juni 2026. Namun target tersebut mundur karena sejumlah dokumen perizinan masih dalam proses penyelesaian di kementerian. Kepala Dinas Perhubungan NTB Erpan Anwar mengatakan, Seluruh proses perizinan terus dikebut agar si plan dapat segera digunakan.
14: Kan lagi berproses izinnya. Kan banyak izin-izin. Kayak AMDAL dan sebagainya kan mereka berproses. Sedang berproses. Karena nak di satu tempat di Bali juga. Bukan molor. Sesuai dengan, malah temuannya targetnya akhir tahun, tapi mudah-mudahan lah 17 Agustus bisa. Melihat terlalu banyak yang harus diurus kan, di KPRL-nya, terus di AMDA, lanjut nanti baru operasional. Makanya ini simultan deh mereka urus ya.
15: Kehadiran si plan di Bendungan Batu Jai disiapkan sebagai moda transportasi alternatif untuk memperkuat konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata bahari di NTB. Sejumlah rute yang direncanakan antara lain menuju Gili Balu di Sumbawa Barat, Teluk Saleh di Sumbawa, Pulau Satonda di Bima, Gili Trawena di Lombok Utara, serta kawasan Mandalika. Bendungan Batu Jai dipilih sebagai lokasi operasional karena berada dekat dengan Bandara Internasional Lombok. Dengan layanan ini, wisatawan yang tiba melalui bandara nantinya dapat langsung melanjutkan perjalanan menuju destinasi pulau menggunakan pesawat amfibi. Pemerintah berharap inovasi transportasi tersebut mampu meningkatkan akses wisata sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui program pengembangan ekonomi daerah dengan menjadikan kakao sebagai komoditas utama. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengatakan, kakao dipilih karena memiliki potensi besar meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. OJK telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok petani di Lombok Utara, untuk membangun ekosistem usaha yang lebih kuat. Dari hasil dialog dengan para petani, OJK menemukan kebutuhan utama berupa akses pembiayaan dan kepastian pasar melalui perusahaan penampung hasil panen atau off-taker.
16: Kami juga mengumpulkan para petani kakao di salah satu tempat di hotel di Mataram. Itu menanyakan kebutuhan mereka itu seperti apa sih, kendalanya seperti apa. Ya, ada beberapa yang mereka membutuhkan pembiayaan, ada yang beberapa membutuhkan kayak apa, penampung ya, off-taker. Itu yang kami dapatkan dari mereka. Terus kemudian mereka belum terpikir untuk asuransi, masih belum. Ada beberapa juga yang keberlanjutan lah ya.
0: Rudi Sulistyo mengungkapkan OJK akan menjembatani kerjasama dengan sejumlah perusahaan off-taker dari luar daerah agar hasil produksi kakao NTB memiliki pasar yang lebih pasti dan bernilai lebih tinggi. Selain pengembangan kakao, program ini juga disinergikan dengan program desa berdaya pemerintah Provinsi NTB guna memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Meski sejumlah SPPG sudah beroperasi di Kabupaten Sumbawa, namun keberadaannya masih belum memaksimalkan perputaran ekonomi. Pasalnya, belum sebagian dari total keseluruhan SPPG yang ada beroperasi. Reni Pratama melaporkan.
17: Kalau sudah hampir mendekati separuhnya nanti, yang beroperasi baik di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, baru akan kerasa dampaknya.
18: Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sumbawa hingga kini belum memberikan dampak maksimal terhadap perputaran ekonomi daerah. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar SPPG belum beroperasi, sehingga pelaku usaha lokal belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan, belum optimalnya operasional program makan bergizi gratis melalui SPPG membuat dampaknya terhadap pergerakan ekonomi daerah belum signifikan. Selain itu, masa libur sekolah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Pemerintah, lanjut Adi, telah mengatur agar setiap SPPG menggandeng sedikitnya 15 pelaku UMKM sebagai pemasok bahan baku. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan usaha lokal dan mengurangi ketergantungan pada pemasok dari luar daerah.
17: So far, makanya itu yang kita endorse kemarin, kalau dia menggunakan jalur apa pemasok yang berada di Pulau Lombok atau pemasok tunggal tidak di pasar-pasar rakyat, maka tentu perputaran ekonomi belum bisa maksimal didorong oleh keberadaan SPPG. Tapi begitu ini sudah mulai running di atas 50%, jumlah SPPG-nya bertambah, misalnya dari sekarang 22 kalau nggak salah ya, total SPPG itu. Kalau sudah hampir mendekati separuhnya nanti, yang beroperasi baik di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, baru akan kerasa dampaknya.
18: Saat ini, terdapat sekitar 22 unit SPPG yang telah terbangun di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah optimis ketika lebih banyak SPPG mulai beroperasi, permintaan terhadap produk lokal seperti sayuran, telur, dan daging ayam akan meningkat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penghentian SPPG selama libur sekolah juga dinilai tidak berdampak terhadap fluktuasi harga. Bahkan harga kebutuhan pokok di Sumbawa tetap relatif normal.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperketat efisiensi anggaran meski pemerintah pusat berencana memberikan relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai pada tahun 2027. Saat ini porsi belanja pegawai dalam APBD Lombok Tengah masih mencapai sekitar 42% atau jauh di atas batas yang ditetapkan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan pendampingan kepada daerah agar dapat menyesuaikan struktur anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan berbagai langkah untuk menurunkan porsi belanja pegawai secara bertahap. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja. Selain itu, pemerintah juga akan mengendalikan jumlah aparatur.
19: Akan ada semacam pendampingan dari pemerintah pusat, relaksasi. Nanti akan ada pendampingan, ada asistensi dari pemerintah pusat, ya, agar apa yang diamanatkan sama undang-undang pendudukan keuangan pusat dan daerah itu bisa terpenuhi.
0: Firman menambahkan, pemerintah daerah juga akan menata belanja agar ruang fiskal lebih besar untuk memenuhi belanja wajib seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya. Ia optimis langkah tersebut dapat menyesuaikan struktur APBD secara bertahap tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dinilai menjadi salah satu jalur strategis dalam menjaring sekaligus membina bibit-bibit atlet daerah sejak usia dini. Salah seorang guru olahraga di Nusa Tenggara Barat, Muhammad Ikhlas Surya Anjani, menilai pelaksanaan O2SN tidak boleh dipandang sebagai kompetisi tahunan, karena ajang tersebut merupakan bagian penting dari proses pembinaan atlet daerah yang harus terus diperkuat.
20: Harapannya semoga selalu didukung oleh pemerintah daerah agar para atlet ini tetap dibina, dia dibina dan diberikan apa istilahnya, diberikan insentif lah agar lebih semangat lagi mereka bertanding, karena memang kan mereka latihan itu butuh biaya banyak, harus mengeluarkan biaya, terus untuk perlengkapannya harus bayar latihan dan sebagainya. Jadi pemerintah harus lebih mensupport lagi mereka.
0: Ia menambahkan, keberhasilan mencetak atlet berprestasi tidak cukup hanya mengandalkan sekolah dan guru. Peran pemerintah dinilai sangat penting, terutama dalam memberikan dukungan melalui penyelenggaraan kompetisi yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta program pembinaan yang terarah. Selain itu, ia berharap O2SN terus menjadi agenda prioritas dalam dunia pendidikan, karena tidak hanya melahirkan prestasi olahraga, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang disiplin, sportif, dan pantang menyerah sebagai bekal menghadapi masa depan. Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Cuaca tidak menentu, Dinas Kesehatan Kota Mataram memperketat antisipasi DBD. Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah masih terus bergulir. Saya Andi Suwandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana negara. Kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ahora sí.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB pagi ini di Kamis tanggal 2 Juli 2026. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap ya untuk menuju tempat aktivitas. Untuk Anda yang memang aktivitasnya dimulai jam 8 pagi. Untuk Anda juga yang lagi di perjalanan ya, semoga selamat sampai tujuan. Yang merasa terlambat dan tergesa-gesa, namun masih di perjalanan, utamakan keselamatan ya, pastikan selamat sampai tujuan, dan pastikan juga untuk terus menyimak Pro 1 RRI Mataram karena informasi dan inspirasi. Dan tadi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami sudah menghadirkan ya rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB pagi dengan topik utama tadi mengenai cuaca yang tidak menentu, bagaimana cara mengantisipasi ya demam berdarah. Nah, kalau berbicara mengenai demam berdarah nih, pernahkah kita berpikir bahwa nyamuk yang ukurannya sangat kecil itu ternyata mampu membawa dampak yang begitu besar ya untuk kesehatan, yakni demam berdarah. Dan ini masih menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai ya, apalagi saat musim hujan maupun ketika banyak genangan air di sekitar rumah Anda. Namun kabar baiknya, mencegah demam berdarah ini bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi semua ini bisa dimulai ya dari langkah sederhana, yakni menjaga kebersihan lingkungan. Kalau saya boleh bertanya nih pendengar, kapan terakhir Anda memeriksa halaman rumah, kemudian memeriksa talang air atau tempat penampungan air? Jangan-jangan ya, mungkin ada genangan kecil yang selama ini luput dari perhatian Anda. Padahal satu tutup botol yang berisi air saja nih pendengar, ternyata ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Dan jangan pernah menganggap remeh ya kebersihan lingkungan, karena dari situlah kesehatan keluarga kita ini bermula. Jadi seringkali kita mengira bahwa DBD ini hanya menyerang lingkungan yang kotor ya, padahal faktanya nyamuk penyebab DBD ini justru senang berkembang biak di air yang bersih dan tergenang. Jadi jangan hanya fokus untuk membersihkan sampah ya, tetapi juga pastikan tidak ada wadah yang menampung air terlalu lama, ember, kemudian pot, bunga, talang air, tempat minum hewan peliharaan Anda, hingga ban bekas ini perlu diperiksa secara rutin. Siapa tahu ya, ada genang-genangan yang luput dari perhatian Anda, dan ini sangat mengancam kesehatan, apalagi di kondisi-kondisi di mana demam berdarah ini senang untuk tinggal di tempat tersebut ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, di opini publik dan klarifikasi untuk pagi hari ini, mungkin Anda ingin bergabung boleh ya, silakan di 081 80 2056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Jadi langkah pencegahan DBD ini sebenarnya sangat sederhana ya, dan sudah sering kita dengar, ini melakukan 3M plus, ya ini menguras tempat penampungan air secara rutin, kemudian menutup rapat tempat penyimpanan air, serta mendaur ulang ya, atau mengubur barang-barang bekas yang ini bisa berpotensi menjadi tempat genangan. Dan ditambah langkah plusnya, ya ini seperti menggunakan kelambu atau lotion anti nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik, serta rutin memantau keberadaan jentik di lingkungan sekitar. Baik pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan menyimak pertandingan sepak bola juga ya, di mana Amerika Serikat dan melawan Bosnia. Seperti apa nanti laga pertandingannya? Di Pro 1 RRI Mataram Anda bisa menyimaknya, rangkaian pertandingan sepak bola untuk pagi hari ini. Wah, sekarang ada rekan saya Mas Agus yang juga hadir di studio menemani saya. Sepertinya semangat sekali pagi hari ini. Semangat juga untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini yang mengawali aktivitas dan kegiatan-kegiatan sebelum mengerjakan aktivitas Anda ya. Mungkin ada yang memang rutinitasnya sebelum bekerja, ada yang sarapan, ada yang minum air hangat, ada yang olahraga, ada juga yang punya rutinitas-rutinitas tersendiri. Apapun kegiatan-kegiatan Anda sebelum melaksanakan pekerjaan Anda ya, dari pagi sampai siang nanti, semoga ini menjadi awal Anda bisa menyelesaikan nanti kegiatan-kegiatan hingga berjalan dengan lancar. Baik, di pagi hari ini opini publik dan klarifikasi terkait demam berdarah ya, kita akan bahas untuk Anda. Dan saya langsung menyapa rekan saya Mas Agus Santosa. Silakan Mas Agus.
0: Iya, Bu Gandhi, kita ini menantikan juga pertandingan pagi ini ya.
1: Betul.
0: Siapakah yang akan bermain?
1: Ada Amerika dan Bosnia. Ini tuan rumah ya.
0: Dan debut tim Piala Dunia bagi Bosnia di Amerika ya.
1: Wah, ini bakal pertandingannya bakal seru ini ya.
0: Sangat seru. Jadi kita warnai menuju siaran langsung dengan perbincangan ya tadi bagus sekali seputar apa gigitan nyamuk ya.
1: Iya, demam berdarah.
0: Berdarah. Jam berapa kita akan tersambung dengan Jakarta nanti?
1: Nanti jam 8.
0: Jam 8 ya.
1: Ya 10 menit lagi.
0: 10 menit lagi.
1: Ya.
0: Artinya saya rasa Bung Andi, pesta bola dunia ini jangan sampai melupakan aspek kesehatan ya.
1: Betul.
0: Yang gak kuat begadang jangan dipaksa. Karena bisa mengikuti hasil atau results dari pertandingan melalui rri.co.id. Kemudian juga ya potongan capture-capture tentang hasil pertandingan bisa membuka Instagram Prosatu RRI Mataram. Juga Pro 3 tentunya ya, yang menghadirkan presenter dari RRI untuk membahas. Yang saya rasa Bung Andi, setelah beberapa fase Piala Dunia ya, mungkin 3 tahun terakhir ya kita agak jarang mendengar laporan pandangan mata ya. Kadang pun ya katakan 2 edisi, 3 edisi terakhir Piala Dunia ini semakin menguatkan, RRI semakin menguatkan laporan pandangan mata. Dan saya rasa di 2020 ini menjadi momentum yang lebih berbeda ketimbang 2 edisi Piala Dunia sebelumnya ya. Lebih seru
1: dan lebih terasa ke masyarakat.
0: Lebih seru dan ada ulasan, kemudian ada laporan pandangan mata yang bisa kita simak melalui terestrial atau RRI digital. Kemudian ada hasil-hasil yang bisa sekali lagi di capture atau ditangkap di media sosial atau RRI.co.id. Bung Andi, mendukung siapa di Knockouts nih?
1: Boleh menyebutkan negara?
0: Ya boleh, saya rasa. Saya rasa semua orang pasti punya tim, walaupun tidak terlalu intens menyimak bola ya selama perjalanan.
1: Sebenarnya saya mendukung Asia.
0: Asia, oh negara-negara Asia, kita masih punya saya rasa ya.
1: Sudah pulang, Jepang ya. Sudah pulang, Korea sudah pulang.
0: Korea pulang, Jepang pulang, Iran, Irak juga pulang ya. Dan masih tersisa kalau melihat politik luar negeri Indonesia kan bebas aktif ya. Waktu itu konferensi Asia Afrika, artinya kita masih punya wakil Afrika.
1: Maroko ya. Maroko tidak
0: yang menang dramatis kemarin
1: ya,
0: melawan Belanda ya.
1: Ya yes, Belanda.
0: Waduh.
1: Dan memang tidak disangka-sangka ya, ternyata Maroko mampu.
0: Artinya negara-negara Afrika sudah mulai melihat sepak bola sebagai hal yang bagus untuk semacam diplomasi culture budaya. Okay. Ya Bung Andi. Ya ini kita kait-kaitkan ya. Masih ada waktu kah untuk bisa tersambung? Oke, okay, kita hadirkan pesan-pesan dulu ya, pesan-pesan tematik yang bisa menyangkut soal kesehatan, faktors. Tadi kalau kita sudah cukup puas mendengar liputan reporter dari Mataram tentang gigitan nyamuk, saya rasa DBD kita masih berjuang terbebas juga dari malaria dan tentu saja penyakit-penyakit yang dibawa oleh gigitan nyamuk ya.
1: Kita hadirkan beberapa informasinya ya, pesan-pesan yang tematik, baik itu tentang DBD atau nyamuk dan juga tentang juga pesta ya, bola dunia.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Betul sekali memang Mas Agus ya. Jadi segala informasi Anda bisa mengunduh atau membuka laman informasi kami ya di rri.co.id.
4: Banyak features dan sekarang feature kita bertambah, Bung Andi. Ada selain menampilkan produk orisinal dari penyiar dan reporter, ada juga keterkaitan antar berita menyangkut soal angle. Saya rasa topik-topik lingkungan dan kesehatan masih menjadi hot topik pada hari ini ya.
3: Hot topik juga. Kita akan mendengarkan, menyimak ya pertandingan antara Amerika Serikat melawan Bosnia.
4: Tuan rumah dan debut Bosnia di Amerika.
5: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini, pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergio Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
1: Ya, baik, terima kasih Rosia Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Seth Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia.